0: hanya 7,99%. Sana Padangga Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang menerbitkan ratusan dokumen administrasi kependudukan atau adminduk dan diakses di masyarakat katiko libur nasional Jo Cuti Basamo. Kepala Disdukcapil Kota Padang Anjas Kurniawan mengungkapkan, tetap membuka layanan aminduk pada ampe balai Jo 15 Mei 2026 dan lampau. Anjas mengatakan antusias masyarakat untuk mengurus dokumen aminduk ketika libur Jo Cuti Basamo tamasuak tinggi. Rinciannya pada Kamis ampe balai Mei 2026 ada 168 dokumen aminduk dan diterbitkan Jo layanan percetakan KTP paling banyak mencapai 95 keping. Selanjutnya pada Jumat 15 Mei 2026 ada 172 layanan aminduk diakses di masyarakat, paling banyak pada percetakan kartu identitas anak atau KIA mencapai 51 keping.
1: Dan khusus hari libur nasional 2 hari tanggal 14-15, kita tetap Dukcapil Kota Padang melakukan pelayanan pada masyarakat. Kita buka mulai dari jam 8, tutup jam 12 ya pada hari Kamis. Dan untuk hari Jumat, buka pagi jam 8, karena hari Jumat kita tutup lebih awal, yaitu jam 12:30.
0: Kepala Disdukcapil Kota Padang Anjas Kurniawan menambahkan, layanan aminduk tetap dibuka ketika libur nasional Jo Cuti Basamo supaya masyarakat yang biasanya sibuk bakarajo tetap mempunyai kesempatan mengurus dokumen aminduk sehingga seluruh masyarakat bisa dilayani secara penuh. Dun Sorang Padangnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berencana menyediakan sarana jo prasarana untuk anak muda dalam mengembangkan bakat serta kreativitas. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga Padang Pariaman Anton Wira Tanjung kepada RRI Kepatah mengatakan, Basamo kementerian terkait alah mengunjungi lokasi untuk dibangun gedung Youth Center berada di kawasan Sport Hall di Nagari Pari Malintang. Anton menyampaikan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengajukan untuk pembangunan gedung Youth Center Tasabuy. Selain itu, gedung Kojo berfungsi sebagai inkubator ekonomi kreatif.
2: Kita telah ajukan ke Kemenpora. Insya Allah, kalau rincian objek kita ini disetujui oleh Kemenpora, itu lokasi ada kegiatan pembangunan untuk Kabupaten Padang Pariaman. Ini rincian objek ini sangat kompetitif juga ini, karena tidak banyak yang dapat daerah-daerah. Tentu kita harus mengajukan rincian objek kita ini, maupun status tanah, maupun harapan-harapan kecapaian-capaian yang akan kita harapkan ke depannya dari pembangunan Youth Center ini, tentu harus mempunyai alasan-alasan yang tepat gitu, karena kompetisinya sangat tepat.
0: Anton menambahkan, fasilitas yang disediakan Beko ada ruangan pengembangan bakat jominai anak muda, pengembangan UMKM, serta ruang pertemuan Jo Tampe Seni, serta budaya. Dun Sorang Padangnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menyiapkan fasilitas Rumah Tunggu Kelahiran atau RTK di dekat Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Satampe. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alicia menjalankan RTK ko untuk ibu hamil nambah risiko tinggi dan tinggal jauh dari akses layanan kesehatan. Gina menyampaikan pihaknya taru mensosialisasikan keberaduan RTK kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan secara baik guna penanganan ibu hamil nambah resiko bisa berjalan baik. Gina menambahkan pula, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama tari berupaya mempakui layanan kesehatan ibu jo anak, terutama untuk wilayah nan sulit diakses oleh kendaraan. Dun Sorang Padangnya, kondisi jemaah haji asal Kota Padang dan berado di kota Mekah Al-Mukarramah rata-rata dalam kondisi sehat melaki pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Jomina, Armusna. Kepala Kantua Kementerian Haji Jumroh Kota Padang, Zulfahmi, Kepada RRI Padang, Kepada mengatakan, Tarui melakukan komunikasi Jo Ketua Kloter untuk memantau kondisi jamaah selama berada di Mekah. Zulfahmi menyampaikan, berdasarkan laporan Ketua Kloter pertama, Salapan Jo Ampe Bale, secara umum jemaah haji asal Kota Padang dalam kondisi non baik. Tapi ada pula beberapa jemaah yang mengalami batuk dikarenakan perubahan cuaca di tanah suci.
3: Kami sudah mengadakan komunikasi dengan Ketua Kloter 1 yaitu Ibu Dian Khairati bersama dengan Ketua Kloter 8 Bapak Depi Dasmal terkait dengan kondisi jemaah asal Kota Padang yang berada saat ini di Kota Mekah Tul Mukarramah. Termasuk tadi juga akan menghubungi pembimbing ibadah dari Kloter 14 yaitu Ibu Dian Khairati bahwa mereka melaporkan secara umum alhamdulillah jemaah haji asal Kota Padang berada dalam keadaan sehat.
0: Zulfahmi menjelaskan jemaah haji dijadwalkan mulai menggari menuju ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau bertepatan jo 25 Mei 2026. Melagi puncak haji, jemaah rutin ikut bimbingan ibadah di masing-masing kloter sebagai persiapan menghadapi rangkaian ibadah di Armusna. Dan secara pandangnya, pemerintah Kabupaten 50 Kota menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 3 Bale sampai 26 Mei 2026. Hal itu sebagai bantuan respon terhadap bencana hidrometeorologi dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah negari. Kepala Pelaksana BPBD 50 Kota Zaimar Hakim menjelaskan, penetapan status dimukasui sesudah rakor evaluasi penanganan bencana dan dihadiri di Unsur Forkopimda serta OPD terkait. Melalui penetapan status kode diupayakan penanganan bencana bisa lebih baik. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD 50 Kota M. Fajarillah Feski Mandukuang panuah penetapan status dimukasui. Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang terjadi memang membutuhkan tindakan secapeknya. Yola dun zara padanga, segitu dulu kabar barita untuk pagi kini ko. Bisa sebo balik juga banan lepulo pada wakatu nan samo. Ambo do membacakan kabar Riri Antika mengucapkan terima kasih Jo, selamat pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jo kabar nan lain puluh.

0: Sebuah jembatan dapat mengabadikan kenangan. Jembatan Siti Nurbaya yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002 misalnya. Jembatan yang berada di atas Sungai Batang Arau dan memiliki panjang 156 meter ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga jejak cerita tentang perjuangan cinta, tentang hidup Siti Nurbaya. Menghubungkan kawasan Kota Tua Padang dengan Taman Siti Nurbaya, atau yang kita kenal dengan nama Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya mengingatkan kembali bahwa dalam cerita, hubungannya boleh saja tidak direstui. Namun jembatannya kini menghubungkan masa lalu dan masa kini, sehingga ia tetap hidup dalam ingatan masyarakatnya. Cerita tentang hidup Siti Nurbaya masih hidup sampai sekarang, bersama lampu-lampu di sepanjang jembatan, jagung bakar yang dijajakan, juga banyak kegiatan yang dijadikan penghidupan.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh. Waduh,

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sarapadanya. Kini kok kita akan berbagi informasi seputaran perakiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat untuk edisi hari Senin 18 Mei 2026. Dan sarapadanya, untuk pasisir selatan hujan ringan, kemudian Solo berawan, Sejunjung cerah berawan, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam berawan, kemudian 50 kota cerah berawan, Pasaman berawan, Kepulauan Mentawai berawan, Damas Raya, Solok Selatan berawan, kemudian Pasaman Barat hujan ringan, Kota Padang berawan, Kota Solok berawan, Kota Sawalunto cerah berawan, kemudian Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Paekumbuah, Jogokota Pariaman berawan dan sarapadanya. Jo suhu berkisar dari Sambilang Balai sampai 30 derajat Celcius. Jo kelembapan dari 60 sampai 95% dan sarapadanya. Jadi itulah perakiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat untuk hari kini dan sarapadanya. Dan kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiper Minang. Jo informasi sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sekarang Padangnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah negara mulai mengajukan pembelian bareh kepada Indonesia untuk menyusul keberhasilan swasembada bareh nasional. Presiden mengatakan permintaan tersebut meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor bareh jagung gandum. Presiden mengungkapkan India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Kondisi tersebut menurut Presiden membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan di Sumatera Padangnya. Dan meski membuka peluang ekspor, Presiden meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan petani dalam negeri. Presiden menegaskan penjualan bareh ke luar negeri tidak boleh dilakukan jauh harga terlalu murah agar petani Indonesia kok tidak dirugikan dan sana pandangnya. Tentunya dan sana pandangnya Presiden juga mengungkapkan yo ada negara yang meminta potongan harga ketika membeli bareh dari Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menyoroti tingginya kebutuhan pangan dunia di tengah ketidakpastian global saat itu di sana pandangnya. Tentunya informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan Beko jeda di jam 8 kita akan mendengarkan kabar sekile jo. Jadi jangan kemana-mana dan cara pandangan tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
2: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanapadanya pengurus Kamar Dagang Jo Industri atau Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis di Padang mengatakan, momentum tahun ajaran baru selalu menjadi katalis positif bagi sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya usaha mikro, kecil, jo menengah atau UMKM. Dan menurutnya ada beberapa sektor real nan dipastikan akan mengalami peningkatan omset secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan, yakni industri konveksi, perlengkapan sekolah, sektor alat tulis, percetakan dan lainnya. Meski roda ekonomi bergerak lebih capek, ini memberikan catatan kritis terkait kondisi real di lapangan. Bulan Juni dinilai sebagai bulan yang penuh jo tekanan bagi keuangan rumah tangga di Sumatera Barat. Tahun ajaran baru iko bahasa mojo siklus kebutuhan pokok nan fluktuatif dan masyarakat diadukan pada dilema keuangan. Pada satu sisi harus melunasi biaya masuk sekolah atau kuliah, jadi sisilan kebutuhan pangan sehari-hari jo indak bisa dikurangi. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, kawasan Jalan Katib Sulaiman kini punya wajah baru saat malam hari. Puluhan pedagang kopi keliling berjejeran memfaikan rindangnya pepohonan jo hijaunya rumput taman kota. Di balik geliat ekonomi kreatif tasabuy, ada harago lingkungan nan harus dibayar mahal. Pengamat lingkungan dari UNP, Prof. Indang Dewata kepada RRI mengatakan, ruang tabuka hijau memiliki fungsi ekologis dan indak boleh dikorbankan demi pembiaran aktivitas ekonomi dan tanpa regulasi. Hamparan rumput dan sejatinya berfungsi sebagai paru-paru kota jo daerah resapan air, beralih fungsi menjadi alas tikar, tempat menaruh tabung gas, kursi plastik hingga pembuangan limbah air seduhan. Rumput hijau nandi rawajo anggaran daerah tasabuy kini mulai botak, menguning jo mengareh akibat injakan kaki serta beban aktivitas dagang nan masif.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

0: Dik, pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id. Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
2: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
3: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
6: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
5: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
6: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mbak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
5: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
6: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
5: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
6: Ada, cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh, CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
5: Hah? Maksudnya, Mbak?
6: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
5: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
6: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
5: V-nya itu loh Mbak, apa nggak maksa ya?

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanga. Satuan Polisi Pamong Praja Salpo PP Kota Padang menyatakan ala ampekali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL Jo Bangunan Liar dalam kurun 2 pekan sepanjang bulan Mei 2026 di Sarapadanga. Jadi penertiban dilakukan di sejumlah titik dan dinilai melanggar aturan karena dimanfaatkan trotoar, badan jalan hingga fasilitas umum untuk aktivitas pedagang Jo mendirikan bangunan tanpa izin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Chandra Eka Putra, mengatakan langkah tasabuy merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan kota. Operasi pertama digelar pada 6 Mei 2026 di kawasan sepadan Sungai Jalan Tengku Umar, Kelurahan Parakopi, Kecamatan Padang Barat. 5 hari berselang, Satpol PP balik melakukan penertiban di kawasan simpang Jalan Pramuka, samping kampus kampus AKBP, Jalan Katib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara. Dan penertiban ketiga dilakukan pada 3 Mei 2026. Operasi itu menyasar sejumlah kawasan mulai dari Jalan Tengku Umar Alai, Jalan Mangun Sakoro, Jalan Muhammad Tamrin hingga Selasar Pasar Raya Padang dan Sarapadanga. Dan tentunya dan Sarapadanga, Chandra menghimbau masyarakat khususnya para pedagang agar indahlah menggunakan trotoar, badan jalan maupun fasilitas umum sebagai lokasi pedagang tanpa izin. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut di Sarapadanga berbagi informasi balik beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarang padaga ribuan peserta ramaikan yosena masal Jo Jalan Santai Gerakan Ekonomi Jo Budaya Minang atau Gebu Minang pada minggu pagi kapatang. Melalui kegiatan demokrasi, Gebu Minang Jo menyalurkan berbagai bantuan bagi pelaku UMKM Jo masyarakat terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dalam kegiatan Jalan Santai Jo Senam Asal Gerakan Ekonomi Jo Budaya atau Gebu Minang di halaman kantor Gubernur bagi Kepatang itu mengatakan Gebu Minang itu menjadi salah satu organisasi non aktif menyalurkan bantuan bagi pelaku usaha mikro termasuk perhatian Gebu Minang terhadap masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi pada bulan November 2025 lalu. Menurut Mahyildi, perhatian dari Gebu Minang itu sangat berarti untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca bencana. Dan tentunya Dun Sarang Padaga, informasi itu kita kutip dari rri.co.id dan itu informasi terakhir kita di kesempatan kali kode sarapananya karena beko di jam 9 sampai jam 10 kita ada program atau ada dialog pojok komunitas dan seperti ya dialognya di sarapananya beko bisa di sarapananya dengarkan di jam 9 sampai jam 10 di kanal YouTube-nya Prom PRRI Padang samo RRI Digital dan sarapananya. Jadi jangan kemana mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarapadanya peresmian koperasi Desa Merah Putih pada Sabtu kepatang merupakan bagian dari kegiatan launching nasional 1061 koperasi desa Joglorahan Merah Putih se-Indonesia dan serta dilaksanakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur. Komandan Kodim 0308 Pariaman Letkol Infantri Muhammad Nurman Setiaji mengatakan, koperasi Desa Merah Putih Iko alah melalui pengecekan langsung oleh pemerintah pusat Jombe dinyatakan alah memenuhi seluruh persyaratan ditetapkan. Kini ko pembangunan koperasi Merah Putih di Padang Pariaman, Jokota Pariaman sebanyak 20 titik dan alah dalam tahap pengerajuan. Jo rincian, 5 balai koperasi Desa Merah Putih berada di Kabupaten Padang Pariaman, jo 5 titik di Kota Pariaman. Sementara itu, 2 titik lain masih menunggu verifikasi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam padanya. Di program Pojok Komunitas untuk edisi hari Senin 8 Mei 2020 6 Dusara Padangnya, selama 1 jam ke depan yo, kita akan berbincang bersama narasumber kita pagi hari ini yang alhamdulillah sudah terhubung nih Dusara Padangnya di via Zoom, karena komunitas hari ini itu bukan dari Kota Padang, ini dari Padang Panjang. Kita jalan-jalan dulu ke Kota Padang Panjang ya Dusara Padangnya. Ada Kak Imelda D. Agusti, ini pendiri komunitas Padang Panjang Zero Waste atau disingkat dengan Pajero Dun Sana Padangnya. Oke, kita sapo dulu Dun Sana Padangnya. Halo Kak Imelda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandanga. Ini suara saya sudah jelas belum ya Kak Ririn?
0: Sudah jelas sekali Kak Imel. Pasti. Iya, Kak Imel sudah jelas terima suara kita di sini Kak Imel?
1: Sudah tengah jelas di sini.
0: Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya saya di Aka ya?
1: Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di sini dalam keadaan sehat. Di Padang gimana nih?
0: Alhamdulillah cuacanya, secerah jilbabnya Kak Imelda ini. Oke deh. Dan tentunya di Suara Padang juga bisa ya nanti bertanya seputaran komunitas Padang Panjang Zero Waste atau Pajero ini. Silakan di via telepon kita di 0751 812414 atau di 0811 660924 0, atau bisa juga di chat WA perempat untuk pagi ini di Suara Padang ya. Dan tentunya ini ada Kak Imelda D. Agusti, pendiri dari komunitas Padang Panjang Zero Waste atau disingkat dengan Pajero ya Kak ya.
1: Iya betul sekali.
0: Iya, ini menarik Dun Sana Padangnya. Kalau boleh tahu nih Kak Imel, ini komunitas Padang Panjang Zero Waste ini komunitas apa sih Kak? Boleh diceritakan okay, ke kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Riri. Nah, Dun Sana Pandanga, ini sekedar informasi aja. Komunitas Pajero ini adalah komunitas yang mengajak warga Padang Panjang untuk bergerak melakukan minim sampah begitu. Dan harapannya memang agar warga Padang Panjang ini lebih peduli dan peduli lebih terhadap lingkungan, terutama berkaitan dengan sampah begitu. Ada rumusnya nih cari ini kalau
0: itu kayak matematika dong ya, ada rumusnya ya.
1: Itu rumusnya itu adalah 3A. Jadi 3A. Cegah, pilih, olah.
0: Oke, cegah
1: lebih ya, diingat.
0: Oke, ulang lagi Kak, 3 rumusnya tadi cegah,
1: pilih, olah.
0: Oh, cegah, pilih, olah Dun Sana Padangnya ya. Ya itu memang gimana Kak ya? Ini sampah ini udah jadi penyakit yang tidak pernah tuntas dia. Pasti ada sampah di mana-mana. Karena ini kalau kita tidak peduli ya susah, kayak lingkungan pasti tercemar, banyak sampah. Kalau peduli, otomatis sampah itu aman gitu dia Dun Sana Padangnya ya. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Kak Imel, komunitas Padang Panjang Zero Waste atau Pajero ini kapan terbentuknya ini Kak?
1: Terbetulnya itu kita udah mulai sejak tahun 2022 ya Kak ya. Dan itu kita ambil tanggal 1 Desember karena bertepatan dengan ulang tahun Padang Panjang. Jadi memang sebenarnya kami memberikan kado spesial untuk Padang Panjang begitu.
0: Luar biasa ya. Berarti setelah COVID dong Kak ya?
1: Iya benar.
0: Oke, nah kalau untuk tujuannya kan berarti kan tujuan dari komunitas Pajero ini untuk ayo kita perhatikan banget nih dengan sampah Kak ya.
1: Ya benar, karena kita dari lahir sampai nanti kita meninggal itu mau gak mau kita akan menghasilkan sampah begitu. Jadi walaupun kita udah meninggal, nanti sampah yang selama ini kita buang itu Kak Riri itu masih ada, karena kayak seperti plastik itu terurainya itu ratusan tahun.
0: Iya,
1: begitu.
0: Lama sekali itu kayak.
1: Jadi kitanya udah nggak ada, udah meninggal, sampah kita masih menumpuk, kan kasihan generasi kita berikutnya begitu.
0: Iya benar sekali ya, apalagi kalau sampah sekarang kak ya, itu banyak jajanan saja bung wadahnya ya dari plastik, apa-apa dari plastik, jadi ya itulah agak susah ya untuk meminimaliskan plastik ini untuk kegiatan sehari-hari kita ya kak Imel ya.
1: Iya benar. Okay. Tapi Kak Riri tahu nggak sih kalau kapan sih plastik itu mulai ada? Itu tuh dari tahun
0: kapan sih kak? Aku berapa? Aku sih nggak tahu ya. belum cari ini.
1: Sekitar tahun 1970-an, 60-70 gitu. Jadi masih sekitar 60 tahunan sampah-sampah itu udah jadi permasalahan untuk saat sekarang ini, dalam jangka waktu sekitar 60 tahun. Apa kabar nanti generasi berikutnya 100 tahun yang akan datang, begitu. Sampah tentu bumi ini bakal penuh dengan sampah begitu.
0: Iya dong kak, sekarang aja ini TPA kita nih agak-agak sedikit sudah hampir overload kak ya. Itu banyak banget sampah-sampah yang ada, apalagi di seluruh Sumatera Barat ditampung. Kalau di Kota Padang tuh ada namanya TPA di Aya Dingin. Nah itu luar biasa, itu banyak banget penumpukan sampah gitu di Nusa Padang ya. Nah kalau untuk dari program dari komunitas Pajero ini apa aja nih kak yang dijalani untuk mengurangi sampah?
1: Kalau untuk program, ada beberapa program seperti sosialisasi, dan kemudian kita mengadakan aksi, itu aksi sosial yang kita laksanakan di Gor Bancalawe biasanya. Tapi itu enggak, ini sih belum rutin ya kak ya, jadi masih kapan kepikiran baru dilaksanakan begitu. Okay. Terus kita juga memiliki bank sampah ini yang ibaratnya kalau kita mau melakukan zero waste kan harus ada bank sampahnya, sedangkan kondisi bank sampah di untuk di Padang Panjang ini masih ini ya, orang masih kebingungan bank sampahnya di mana, terus belum tentu semua sampah bisa diterima begitu ya. Jadi saya tidak mau mengacaukan mereka, jadi saya bikin bank sampah sendiri gitu. Jadi bisa suka-suka saya. Jadi sampah yang kami terima itu lebih banyak dari ini balas sampah yang lain begitu. Tapi kak kalau misalnya di ada sampah yang bank sampah yang lebih nerima banyak sampah lagi loh, itu namanya bank sampah Pancadaya di dekat kantor Camat Kuranji.
0: Oh, iya,
1: dekat ini Pasco.
0: Iya benar. Ada bypass
1: lagi. Bahkan kami menyetor plastik itu ke sana.
0: Oke, berarti dipilah dulu ya kayak sebelum dikirim ke di sini. Oke. Nah kalau untuk kan kegiatannya itu banyak, ada salah satunya itu ada kegiatan yang kata Kak Imelda ini ketika kita ada luang waktunya kita laksanakan kegiatan di Gor Bancalawe kayak benar ya?
1: Iya betul di
0: Nah itu gimana tuh kak merespon masyarakat sekitar mengenai program tersebut, dan itu selalu diadakan di Gor Bancalawe untuk mensosialisasikan sampah ini, kegiatan penggiatan lingkungan ini kak?
1: Ya pernah satu kali waktu itu kami melakukannya aksi ini di Gor Bancalawe dan itu kegiatannya itu di hari Minggu pagi ya kak. Jadi di sana ada sound system karena pagi-pagi itu ada senam. Jadi kami memanfaatkan sound system itu untuk sosialisasi. Kami menyediakan keranjang. Keranjangnya itu ada satu karena kami dengan pendanaan sendiri apa adanya cuma satu. Kemudian jadi keranjangnya itu lebih transparan. Jadi kalau misalnya sampah yang dimasukkan itu lebih terlihat. Jadi yang kami terima itu hanya satu.

0: Baca Lawe di Padang Panjang ya. Sama ada program Bank Sampah. Nah, apakah kegiatan lainnya itu ada dilakukan sama komunitas Pajero ini, Kak?
1: Kegiatan yang lainnya
0: ya, selain...
1: ada sih, karena kami juga melakukan kolaborasi ya terakhir dengan komunitas Read Aloud. Kami ke sekolah-sekolah dan itu menariknya anak-anak lebih mudah paham, karena kalau Read Aloud kan bercerita dulu, kemudian setelah Read Aloud kita ngajakin mereka, anak-anak itu milah sampah dan mereka sangat antusias begitu. Sebenarnya sih kalau ini ya, kalau dari segi pendidikan gampang banget untuk mengajak anak-anak memilah sampah, hanya saja ketika mereka sudah memilah sampah di sekolah, di rumah mereka tidak ini ya, tidak terfasilitasi begitu.
0: Oke, baik. Berarti memang lebih enaknya mengajar sejak dini ya, kayak gimana sih sampah itu cara memilahnya gitu ya, cara mengolahnya mungkin, karena kan saat ini kan pasti banyak ya tutorial, apalagi plastik apa plastik yang atau bungkusan yang bisa diolah lagi kayak menjadi sebuah kerajinan tangan gitu kayak, dan itu lumayan bisa mendapatkan penghasilan ya. Nah, mungkin itu bisa juga ya diajarin orang tua untuk ke anaknya supaya tahu sampah mana yang bagus digunakan, mana yang tidak gitu Kak. Apalagi ini plastik lama terurainya, kata Kak Imelda tadi ya.
1: Okay. Tapi ada begini sih Kak, meskipun plastik itu bisa didaur ulang, dibuat kerajinan, tapi untuk pemasarannya itu susah. Dan belum tentu semua orang punya waktu untuk mengolah. Jadi yang sebenarnya ditekankan dari 3A itu bukan di A yang ketiga, bukan olah, tapi adalah cegah. Jadi bagaimana supaya kita itu enggak menghasil dalam aktivitas sehari-hari tidak menghasilkan sampah, jadi kita nggak perlu lagi memilah dan mengolah begitu. Karena kalau memilah ini ribet dan mengolah itu juga butuh waktu, butuh skill seperti itu. Jadi hal yang paling diutamakan adalah yang pertama, cegah begitu.
0: Oke, cegah ya. Berarti ini Kak pasti tahu dong ya, komunitas Pajero ini punya cara tersendiri ini untuk mengajak masyarakat ikut peduli lingkungan. Apalagi kalau sekarang kalau sudah hujan, nah itu kalau di, kata orang Minang, di banda-banda tuh banyak banget sampah Kak ya. Nah kalau di sana gimana tuh Kak untuk masyarakatnya, masyarakat Padang Panjang Kak?
1: Untuk masyarakat ini sebenarnya masih PR ya, dan kami pun sebenarnya mengharapkan bagaimana agar kegiatan kita ini dilirik sama pemerintah. Karena kalau udah pemerintah, mau nggak mau warga ya harus ini ya, harus mau melakukan begitu. Sedangkan pada kenyataannya untuk mengajak masyarakat ini pemerintah aja kesulitan, apalagi kami begitu. Yang penting tetap ini aja sih. Tapi saya percaya kalau suatu saat nanti permasalahan sampah ini mau nggak mau semua orang akan melaksanakannya gitu.
0: Tanpa sadar.
1: Karena kondisi lingkungan kita itu semakin lama semakin parah begitu.
0: Oke, benar sekali. Karena memang kalau nggak kita siapa lagi ya Kak ya untuk menjaga lingkungan gitu. Apalagi kalau sudah diajarkan ke anak-anak sejak dini, kalau sampah itu lebih bagus dibuang pada tempatnya, terus lebih bagus mencegah kita menumpuk sampah yang ya agak susah mengurai kayak seperti plastik tadi Kak ya. Oke deh. Kak Imel, kalau boleh tahu nih Kak, kan biasanya kalau di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Padang Panjang Zero Waste atau Pajero ini pasti ada suka dan dukanya. Kalau boleh tahu apa tuh Kak suka dan dukanya yang selama dari tahun 2022, 1 Desember 2022 sampai saat ini, suka dukanya apa yang dirasakan sama teman-teman?
1: Kalau suka dukanya, sukanya kami sebenarnya sering diikutkan kegiatan pemerintah. Maksudnya pemerintah juga support, tapi supportnya ya terbatas begitu. Dan kalau ngajakin sampah ini adalah hal yang apa ya, paling dekat dengan keseharian. Jadi tidak susah lah sebenarnya untuk menjelaskan, karena mereka juga ini kadang kalau kita udah sosialisasi sebenarnya yang

0: di pesertanya itu juga sudah mengerti begitu ya. Hanya saja masyarakat terkendalanya seperti ini. Misalnya mengumpulkan sampah, mereka sudah pilah, tapi ternyata di rumah malah di truk sampah malah menyatu seperti itu. Mungkin dukanya ke sana sih, lebih ke kita mengkampanyekan pilah, tapi belum tentu
1: pelaksanaannya ya,
0: di lapangan tidak semulus itu begitu.
1: Baik, memang harus ada kerja tim banget nih ya kak ya. Tim untuk harus menjaga lingkungan dari sampah gitu di Desa Padangnya ya. Boleh untuk di
0: Desa. Tidak hanya ini ya. Kalau kita mengharapkan satu komunitas itu tentunya nggak bisa. Jadi semuanya harus terintegrasi begitu untuk menangani masalah sampah ini.
1: Benar banget ya. Jadi kalau kita kerja sendiri agak susah-susah gampang kayak ya. Apalagi sampah itu pasti selalu ada setiap hari serta detiknya gitu di Desa Padangnya. Apalagi kalau seandainya di kehidupan kita tuh ya selalu menggunakan plastik. Pasti banyak menumpuk tuh plastiknya di Desa Padangnya ya. Nah kalau boleh tahu nih kak, tantangan terbesar yang dirasakan oleh komunitas Pajero ini apa tuh kak? Apalagi untuk menerapkan gaya hidup zero waste ini kak?
0: Tantangannya sebenarnya terkadang orang terdekat kita ya. Ketika kita melakukan minim sampah itu, misalnya kita membawa botol minum gitu, ngapain sih bawa botol minum? Kadang ini ya, yang seperti itu yang membuat drop, dan bagaimana kita bersama-sama itu tuh harus saling menguatkan seperti itu.
1: Oke, benar sih. Padahal kita membawa botol minum itu ya secara tidak langsung mengurangi ya, Kak ya. Oke, ya, jadi jangan
0: mencegah.
1: Benar, jangan malu ya kalau bawa tumbler sendiri, bawa apalagi kalau ada bekal, Kak ya. Jadi ya secara tidak langsung itu bisa membantu kita untuk mengurangi sampah plastik terutama di Desa Padangnya. Dan silakan ini untuk Desa Padangnya yang mau bertanya, silakan di line telepon kita di 0751 812414 atau di 0811660924 atau bisa pula ke chat via WA Perempat pada pagi hari ini. Silakan Desa Padangnya, karena ini bersama Kak Imelda D. Agusti Desa Padangnya, pendiri komunitas Padang Panjang Zero Waste atau disingkat dengan Pajero. Unik ya singkatannya gitu Desa Padangnya. Silakan.
0: Memang sengaja ini, memang dicari akronim yang memudahkan telinga masyarakat, karena kalau Zero Waste ini belum semua orang tentu familiar. Jadi kalau Pajero sepertinya lebih familiar, lebih mudah diingat, gampang juga diucapkan.
1: Iya benar sekali, Pajero. Apa ya? Ini dong komunitasnya Desa Padangnya. Ini bisa dibilang kayak penggiat lingkungan ya, Kak ya. Oke, ini kalau dari Kak Imelda sendiri nih bersama keluarga nih terutama, itu gimana dukungan dari keluarga Kak? Karena kan kalau kita menerapkan ke masyarakat, otomatis dari lingkungan sekitar dulu nih, gimana cara tipsnya? Pasti kalau udah tahu tipsnya baru bisa kita ke masyarakat. Itu gimana tuh Kak?
0: Kalau untuk dari keluarga sendiri, saya terutama ini ya, terutama ibu itu, walaupun ini ribet misalnya nyuci-nyuci plastik, ibu itu paling semangat malah. Kadang ketika saya aduh ribet, tapi ibu tuh tetap semangat seperti itu. Terus bawa-bawa ini, bawa misalnya kalau ke pasar bawa-bawa tas seperti itu, bawa-bawa kotak. Kan sebenarnya itu agak ribet ya, aslinya itu ribet, tapi ibu saya itu jadi lebih ini, kadang dia juga lebih semangat membawa kotak-kotak seperti itu. Tapi walaupun nggak selalu ini ya, nggak selalu, terkadang juga ada alfanya. Tapi melihat ibu yang melakukan itu saja, saya jadi termotivasi untuk melakukan lebih seperti itu.
1: Oke, jadi memang harus ada sedikit gebrakan juga kak ya dari keluarga sendiri. Karena memang di Desa Padangnya kalau di lingkungan sendiri, kalau memang agak-agak sedikit susah, itu luar biasa sih untuk menerapkan kayak apalagi ini suatu kebiasaan yang sangat baik untuk menjaga lingkungan dari sampah gitu di Desa Padangnya. Baik Kak Imel, ini ada yang via WA masuk nih Kak Imel. Assalamualaikum Kak Riri dan Kak Imel. Ini dia di bypass, mau bertanya Kak, apakah gaya hidup zero waste ini membutuhkan biaya mahal? Terima kasih. Oke, nah gimana tuh Kak? Boleh dijawab tuh langsung Kak Imel. Apakah gaya hidup zero waste ini membutuhkan biaya mahal?
0: Tentu saja tidak gitu, karena gaya hidup zero waste itu sebenarnya adalah memberdayakan apa yang ada sekitar kita. Kita nggak perlu beli tumbler yang estetik, terus tas belanja estetik itu nggak perlu, kita berdayakan aja dulu yang ada. Kalau misalnya botol minum, botol minum yang ada aja deh, nggak perlu harus yang kekinian seperti itu. Terus kalau tas belanja, kresek dipakai lagi berulang-ulang itu lebih baik daripada kita harus membeli tas yang baru seperti itu.
1: Kalau baru yang jadi lama jadi wabah kayak dari kayak penumpukan lagi ya, gitu
0: benar.
1: Kan?
0: Jadi kuncinya sebenarnya zero waste itu adalah berdayakan aja deh yang ada begitu. Terus kalau misalnya berbelanja menggunakan kotak-kotak bekal seperti itu, kita nggak perlu harus yang beli yang baru, yang ada aja walaupun warnanya jadi nano-nano seperti itu ya. Itu nggak masalah, yang penting mindful dulu seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya benar, murah nggak mahal gitu, kayak yang ada aja pakai gitu justru padahal.
0: Justru gratis sebenarnya.
1: Iya, apalagi sekarang kemarin-kemarin itu katanya plastik ini bungkusan untuk makanan ini agak mahal harganya. Nah itu mungkin bisa menjadi kayak kesadaran tersendiri. Oke, kayaknya aku bisa bawa kotak bekal yang kalau mau beli makanan gitu Kak ya. Jadi itu kayak hal-hal yang tanpa sadar kita lakukan untuk meminim sampah gitu loh Dun Suara Padanga ya.
0: Sebenarnya itu jadi momentum ya.
1: Iya. Momentum sekali untuk kita mengurangi sampah ya Kak ya. Oke, nah kalau boleh tuh nih Kak Imel, ini kan Kak Imel udah bilang kita selalu mensosialisasikan gimana untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik di lingkungan. Nah itu kan untuk masyarakat luas Kak ya. Kalau untuk generasi muda nih Kak, gimana tuh responnya, pedulinya terhadap sampah nih Kak?
0: Kalau di komunitas Pajero justru generasi muda yang paling banyak ini yang di
1: responnya
0: menjadi member Pajero justru di komunitas muda, karena mereka ternyata lebih bersemangat kan. Kalau misalnya yang generasi yang udah lebih tua, mereka sibuk dengan keluarganya begitu. Sedangkan kalau generasi muda, mereka lebih free, mereka mencari kegiatan, dan menurut mereka, mereka yang paling merasakan dampak lingkungan itu seperti itu.
1: Oke.
0: Berarti mereka mau nggak mau ya harus berikut berkontribusi juga terhadap lingkungan. Sebenarnya kasihan juga kan ya, mereka menjadi ini ya korban sebenarnya.
1: dengan lingkungan, otomatis mereka juga kayak harus secara tidak langsung mengikuti dan terdampak gitu ya Kak ya. Oke, nah kalau untuk selain kegiatan di aksi ya, aksi di Gor Bancalawe, kemudian ada bank sampah, itu harinya memang tidak ditentukan atau memang ada momen-momen tertentu saja tuh aksinya dilaksanakan?
0: Sebenarnya kami ingin ini ya, kalau aksi Gor di Bancalawe itu kami sebenarnya ingin mengaitkan dengan event ya, karena biasanya di Padang Panjang itu ada event-event besar dan itu dilaksanakan setiap tahun. Hanya saja kami belum menemukan celahnya bagaimana bisa berkolaborasi dengan panitia begitu. Karena namanya setiap acara itu adalah mesin sampah terbesar begitu. Event-event adalah mesin sampah terbesar, dan sebenarnya kami ingin masuk ke sana tapi mungkin belum ketemu momen yang pas untuk itu, belum menemukan celahnya begitu.
1: Iya benar banget sih kata Kak Imel ya, kalau ada event-event tuh banyak sampah yang tertinggal.
0: Dan itu sebenarnya adalah kesempatan untuk edukasi masyarakat, iya, begitu. Tapi kami belum menemukan celah untuk kesana.
1: Oke, kita doain aja tuh semoga ada bisa ikut bergabung ya kayak dengan event-event yang diadakan, apalagi kalau event ini 1 Desember bertepatan dengan ulang tahun Kota Padang Panjang kayak untuk komunitas Pajero, mungkin ada kegiatan yang bisa diikuti bersama, kerja sama gitu ya.
0: Ya harapannya mohon doanya ya Dun sanak pandangnya.
1: Kita doain ya. Nah, Kak Imel, kita akan jeda dulu ya Kak Imel ya. Kita akan jeda dulu. Jadi nanti kita akan bergabung lagi di Suara Pandangnya. Dan silakan nanti di Suara Pandangnya yang ingin bertanya seputaran komunitas Padang Panjang Zero Waste atau Pajero, silakan di line telepon atau chat via WA perempat juga bisa Dun Suara Pandangnya. Jadi jangan kemana-mana dulu Dun Suara Pandangnya, kita akan dengarkan yang berikut ini.
2: Dalam kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jomau tako, kental jo gurau sarato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragoi pabedaan pandape, sarato manjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
3: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik Dun Sarapadanya, kita kembali lagi nih di program Pojok Komunitas bersama Kak Imelda De Agusti. Ini pendiri komunitas Padang Panjang Zero Waste atau Pajero Dun Sarapadanya. Jadi silakan untuk Dun Sarapadanya yang mau bertanya ya seputaran komunitas komunitas Pajero ini, silakan di line telepon kita di 0751812414 atau di 0811660924 atau bisa juga ke chat via WA Perempat juga bisa dan cara pandangnya ya. Baik Kak Imel, ini sebelum ada yang bertanya lagi nih Kak, Riri ingin bertanya nih Kak. Ini biasanya barang yang selalu dibawa untuk mendukung Zero Waste itu apa sih Kak ketika aksi?
1: Ketika aksi yang paling sering yang wajib kami bawa itu adalah keranjang begitu Kak. Karena keranjang adalah wadah untuk masyarakat akan memilah. Minimal kami membawa satu keranjang kalau misalnya aksi. Karena kalau aksi biasanya kami ini ya, sampah-sampahnya itu dikasih pemulung setempat seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian kalau misalnya kami melakukan sosialisasi sekolah, ini pilihannya kami sediakan banyak karena kami pilihannya itu kami terima di bank sampah begitu. Jadi lebih banyak pilihan yang bisa diterima seperti itu. Terus keranjang dan ini sih pemilahan aja sih, lebih ke wadah pilah kalau ini dalam barang yang wajib kami bawa begitu.
0: Okay. Nah ini menurut Kak Imel nih, langkah paling mudah untuk menjaga lingkungan itu apa sih Kak?
1: Yang paling mudah adalah mencegah tadi begitu. Karena ketika kita udah mencegah, kita nggak perlu lagi memilah dan mengolah begitu. Dan ketika dalam menjaga lingkungan itu, hal-hal yang sederhana sih Kak, seperti matikan lampu ketika tidak perlu, kemudian matikan air kran, itu adalah hal-hal yang hal-hal simple yang sebenarnya udah ada dilakukan di sebagian orang, tapi kalau ini dilaksanakan bersama mungkin itu lebih baik, gitu. Hemat energi.
0: Iya, benar banget. Oke, ini ada yang ingin bertanya lagi nih Kak di via WA dulu. Kita baca dulu Kak ya. Assalamualaikum Kak Riri dan Kak Imel, ini Rengga di Sawahan. Mau bertanya nih Kak, bagaimana ini peran media sosial dalam mengkampanyekan Zero Waste ini Kak? Terima kasih, wassalam. Oke, nah ini boleh dijawab langsung nih Kak Imel.
1: Oh iya boleh. Baik, selamat pagi Kak Rengga, bagus banget pertanyaannya. Memang ketika kita tidak bisa aksi sosial di lapangan, yang kita harapkan adalah media sosial yang bisa menjangkau tidak hanya warga Padang Panjang, di luaran sana juga terjangkau. Dan ini kalau kita sering posting itu memanfaatkan algoritma ya. Jadi ini user itu jadi terpapar informasi-informasi mengenai lingkungan seperti itu. Dan kami juga aktif sih di ini di Instagram @papa.zeroes seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu tuh. Okay, baik. Dun Sarapadanya boleh Dun Sarapadanya juga bisa ya mengikuti kegiatan dari komunitas Pajero ini Dun Sarapadanya di Instagram apa tadi Kak?
1: papa.zeroes.
0: Oke, papa.zeroes ya Dun Sarapadanya ya.
1: Zeroes.
0: Oke, baik. Nah, ini juga boleh ya. Kalau dari masyarakat atau Dun Sarapadanya yang bergabung keluar dari Kota Padang Panjang itu boleh bergabung Kak ya?
1: Boleh, boleh banget. Malah kalau di Instagram itu yang sering DM itu ya warga Padang, ada Bukit Tinggi seperti itu. Mereka menanyakan, ini kami sudah melakukan pemilah sampah nih, bagusnya di mana ya? Ada rekomendasi nggak bank sampah yang ada di sini? Seperti itu.
0: Oke. Mendapat informasi juga, Kak, ya?
1: Benar.
0: Oke. Nah, ini Kak Imel, ini kan apalagi nih bertanya nih, Kak, ya. Kalau seandainya libur panjang, pasti tempat-tempat wisata, apalagi di Kota Padang Panjang, itu juga ada tempat-tempat wisata yang indah banget, ya. Itu gimana, Kak? Melihat pandangan kakak ya, kalau sananya kan kalau ada libur panjang, kemudian ada kegiatan, banyak masyarakat hadir, terutama di tempat-tempat wisata pasti ada sampahnya nih Kak. Nah itu gimana tuh memberikan pandangan ke masyarakat supaya ya peduli dengan lingkungan nih, menurut Kak Imel gimana tuh?
1: Kalau ketika momen seperti itu kami masih belum menjangkau sih Kak ya. Tapi kami udah mencoba mengusahakan ke pemerintah bagaimana fasilitas itu, misalnya tempat sampah itu memang berada di titik-titik yang lebih dekat ke masyarakat begitu. Lebih dekat ke titik-titik kumpul masyarakat seperti itu. Jadi nggak, tong sampahnya itu jangan terlalu jauh seperti itu. Terus ada himbauan-himbauan. Ya kami mungkin lebih ke sana ya, lebih ke kami nggak bisa terjun langsung ketika momen-momen seperti yang Kak Rindu sebutkan tadi. Tapi setidaknya kami udah berusaha untuk menyampaikan pemerintah, memberi masukan ke pemerintah sebaiknya melakukan seperti memfasilitasi, memperhatikan fasilitasnya. Memang tong sampah sudah disediakan tapi tidak dilakukan evaluasi. Okay. Maksudnya posisi tempat sampahnya
0: yang
1: begitu,
0: strateginya kayak.
1: Kemudian ketika sampah sudah menumpuk itu harus sebagaimana begitu.
0: Baik. Oke, ini memang harus ada kerjasama juga sih semuanya di serapanannya ya. Dan peduli gitu dengan lingkungan. Nah, kalau boleh tahu
1: ketika ketika kalau misalnya orang lagi rame-rame terus kami langsung menyuruh mereka membuang sampah pada tempatnya, nanti ini kamu siapa begitu.
0: Sosialisasi dulu maunya Kak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dampak apa saja sih yang sudah dirasakan nih sama sejak adanya komunitas Pajero ini berjalan nih? Mungkin dari pribadi Kak Imel dulu nih. Apa yang Kak rasakan?
1: Saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, setidaknya melalui komunitas Pajero ini kita jadi punya wadah. Jadi saya percaya saya nggak cuma sendiri, nggak cuma kami di komunitas yang udah peduli lingkungan. Kami percaya di luar sana mungkin lebih banyak yang lebih peduli, yang sudah lebih bergerak, hanya saja mereka belum ini, belum terkonek antara apa ya, sesama penggiatnya seperti itu. Jadi diharapkan nanti wadah komunitas Pajero ini bisa menjadi sesuatu yang mengumpulkan semua orang peduli lingkungan di Kota Padang Panjang terkhususnya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, untuk ini Kak, supaya tahu nih dasar pandangnya, kita kan lagi dengerin di Kalentunya Perempat, RRI Digital. Kalau di Kota Padang di frekuensi 92,4 MHz itu bisa didengar di Indonesia ya Kak ya. Di Kepulauan Mentawai juga bisa dengar. Itu gimana sih Kak? Membedakan kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan, yang paling mudah untuk menerapkan zero waste ini Kak.
1: Yang paling mudah adalah seperti membawa tas belanja ya. Karena seperti ini, ada beberapa fakta tadi saya dengar di ini ketika iklan.
0: Iya.
1: Itu faktanya adalah sampah yang plastik yang banyak itu ketika kita misalnya belanja di pasar, seperti itu. Dan misalnya kita membeli cabai, membeli bawang, itu tuh disatuin aja kan nggak masalah ya, nggak harus terpisah gitu. Jadi kita nggak, misalnya hanya membeli bawang sama cabai, itu biasanya masing-masing satu kresek yang kecil, kemudian satu kresek yang besar itu tiga. Sebenarnya itu bisa dijadikan satu aja kan, nggak perlu kita harus banyak plastik gitu. Jadi kita harus mindsetnya itu dulu, nggak apa-apa tercampur, nanti toh di rumah akan dipisah lagi. Seperti itu sih, hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang seperti itu.
0: Oke, apalagi kalau saya beli makanan banyak nih Kak ya, mendingan disatuin gitu dasar pandangnya, daripada pakai kresek lagi, plastik lagi, nambah dan numpuk tuh sampahnya dasar pandangnya ya. Apalagi kalau saya nih yang memang jiwanya menjaga lingkungan sekali Kak ya, bawa aja wadah gitu, dasar wadah bekal kalau pengen beli makanan yang ada di kaki lima mungkin, nah, itu boleh dipindahin ke wadahnya aja kak. Itu udah hal yang mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan gitu di sarang padangnya ya. Karena itu kata kak Imel tadi, kita nggak butuh biaya banyak, gratis sebenarnya, nggak ada biaya sama sekali kak ya kalau untuk lingkungan ini. Cuma ada kesadaran dan kemauan untuk kita di sarang padangnya.
1: Malah ketika kita misalnya ke pasar, kita beli ikan, beli tahu, kemudian kita berwadah sendiri, itu tuh pertama kita itu lebih elegan.
0: Iya, benar.
1: Daripada kita nentengin kresek. Yang kedua, kalau kita bawa pakai wadah itu, yang namanya darah berceceran, darah ikan yang berceceran, atau air tahu yang ini netes-netes, itu tuh bisa diminimalisir seperti itu. Jadi udah lebih elegan, lebih safety lagi seperti itu.
0: Itu, nah ini bagi ibu rumah tangga nih yang harus lebih sedikit apa ya, lebih oke, peduli deh gitu kak ya. Karena aku juga seperti itu nih kak, sebagai ibu rumah tangga, wah ini harus mengurangi sampah. Kalau perlu beli deh di online, ada tas belanjaan yang murah itu, yang tapi itu tahan lama, murah tapi tahan lama, dan itu mungkin bisa menjadikan hal sederhana yang kita lakukan untuk mengurangi sampah gitu di sarang padangnya. Apalagi mungkin ada besek gitu kak ya, biasanya ada tentengan yang ibu-ibu tuh yang warna-warni, itu mungkin bisa tuh dari bambu malahan, itu bisa digunakan untuk mengurangi sampah gitu di sarang padangnya. Karena memang
1: dan sebenarnya zero waste ini bukan hal baru sih kak, sebenarnya itu adalah budaya kita gitu. Gimana kalau ini ya, kalau nenek-nenek dulu kita membawa kambui gitu, terus kemudian atau tas karung yang terigu gitu, kan bisa dipakai ulang sebelum, daripada kita menggunakan kresek itu dipakai sekali pakai buang, sekali pakai buang, dan akhirnya menumpuk sampah begitu.
0: Iya, dan itu nggak bagus juga untuk lingkungan di sarang padangnya. Dan itu kalau udah hari hujan, wah sudah keluar semuanya sampah-sampah yang menumpuk itu, kayak apalagi yang ada kebiasaan membuang sampah di sungai atau di bandar gitu di sarang padangnya. Nah, lebih bagus ya lakukan aja hal kecil sederhana untuk mengurangi sampah, mungkin sampah plastik gitu di sarang padangnya. Jadi ya kita membantu lah ya kak ya, sebagai masyarakat setidaknya membantu ya, walaupun tidak besar, jangan besar dulu, kecil dulu deh, hal kecil nanti efeknya tuh akan besar kita terima gitu di sarang padangnya ya. Oke.
1: Sampah-sampah itu adalah hal kecil. Jadi satu orang dikira ah cuma satu kresek. Padahal kalau semua orang 5,91 warga ini Sumatera Barat melakukannya, berarti dari yang satu jadi 5,91 juta seperti itu. Jadi ya, itu makanya lebih ke pribadi sebenarnya untuk kita bisa melakukan bergerak bersama gitu.
0: Iya. Kalau real secara pribadi nih kak, sampah kalau nggak ada tong sampah, dibuang dulu ke dalam tas ya, dikumpulin dalam tas, kayak sampah tisu atau sampah plastik kecil-kecil gitu, ditumpukin di dalam tas dulu, nanti baru dipilah. Kan biasanya di tempat-tempat sarana umum itu ada tong sampah yang dibeda-bedain warnanya kak ya, sama plastik, sama organik, yang jadi kita tahu gitu di sarang padangnya. Jadi itu sedikit harus membaca ya di sarang padangnya. Kadang di tong sampah itu ada ketempel ya kayak biasanya, ini organik, ini yang kayak bahan kayak botol plastik gitu, kemasan yang susah diurai gitu di sarang padangnya. Jadi memang hal seperti itu juga bisa menjadi hal sederhana ya, kayak peduli dengan lingkungan kita di sarang padang.
1: Walaupun ketika kita memasukkan ke tong sampah yang terpilah itu, kita melihat tercampur lagi ya.
0: Iya benar karena itulah.
1: Anorganik itu permasalahannya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dipikirin itu. Yang penting kita udah melatih diri kita dulu ya untuk ya sudah deh kita melakukan ini. Karena siapa tahu sewaktu-waktu bisa jadi ada ketegasan untuk pemilihan sampah, atau sewaktu-waktu kita pergi jalan-jalan ke Jepang seperti itu kan. Karena di Jepang itu tong sampahnya itu ini ya, kami pernah melakukan banget. Ini Zoom, melakukan webinar dengan beberapa orang Sumatera Barat yang pernah di luar negeri. Kami juga ini ya, sering melakukan ini webinar bersama mereka. Dan ternyata kalau misalnya di Jepang itu justru di jalan itu nggak ada tong sampah. kita kesulitan mencari tong sampah di Jepang. Jadi masyarakatnya itu terbiasa memasukkan, seperti yang Kak Riri tadi bilang tadi, memasukkan sampahnya itu ke dalam tasnya sendiri, seperti itu. Malah kalau misalnya di ini, di Inggris, tidak hanya plastik seperti itu ya yang mereka masukkan dalam tas, pupnya hewan itu tuh mereka masukkan loh ke dalam tas, saking mereka udah sadarnya bahwa sampah itu atau sisa kegiatan walaupun hewan mereka, hewan peliharaan mereka itu akan mengganggu orang lain, itu kesadarannya udah, levelnya udah seperti itu gitu.
0: Oke, jadi ini peduli lagi ya Kak ya. Peduli banget di Desa Padangnya. Jadi memang mau gak mau kita harus memang peduli, karena itu kita yang melakukan gitu loh, Desa Padang. Kita yang menyebabkan ada sampah, kita beraktivitas pasti memerlukan bungkusan ini itunya, dan pasti menghasilkan sampah yang sangat luar biasa gitu di Desa Padangnya. Jadi memang harus sadar aja dengan lingkungannya Kak Imel ya. Karena di luar negeri itu luar biasa untuk ketegasan untuk sampah ini. Dan itu ya kita harus bisa juga dong seperti itu ya Kak Imel ya.
1: Iya, kita juga bisa seperti itu.
0: Oke. Nah, ini gimana nih Kak Kak Imel, kalau saya ada masyarakat yang ingin bergabung atau mendukung komunitas Pajero ini Kak?
1: Cara mendukungnya ya minimal ini follow Instagram ya. Biar kami makin semangat.
0: Iya.
1: Ini sih kalau saya tuh paling senang kalau mendengar testimoni teman-teman di Instagram itu, mereka udah melakukan ini loh, mereka udah mengompos, mereka udah belanja dengan membawa wadah sendiri, itu tuh kayak wah, ternyata kami itu nggak sekedar cuap-cuap di Instagram seperti itu.
0: Ada hasilnya kayak.
1: Ya ada impact-nya seperti itu, dan itu kami sangat senang, walaupun ini nggak kelihatan ya pergerakannya karena jarak mungkin seperti itu. Tapi dengan adanya teman-teman yang memberikan feedback bahwa mereka juga ini sudah mulai melakukan zero waste itu, jadi kitanya juga makin semangat seperti itu. Kami di komunitas juga semakin semangat seperti itu.
0: Oke, baiklah. Semoga nih secara tidak langsung memberi kesadaran ke masyarakat yang melihat postingan dari komunitas kayak komunitas Pajero. Oh, oke, seperti ini. Ada tipsnya loh di Desa Padangnya. Secara tidak langsung ini komunitas dari Pajero ini memberikan tips yang tanpa kita sadari itu kayak oke, seperti ini. Jadi kita sadar kayak, jadi kita mencontohkan nih dengan kehidupan kita sehari-hari supaya untuk tidak membuang sampah sembarangan atau memilah atau mencegah dulu deh, kata Kak Imel, mencegah dulu Kak ya. Baru kalau udah mencegah, sudah pandai mencegah, bisa ke pilahnya. Nah, udah berhasil pilah baru ke olahnya. Bisa jadi pupuk kompos Kak ya. Itu banyak loh di Desa Padangnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah gitu di Desa Padangnya. Baiklah Kak Imel, ini kita sampai di ujung waktu nih Kak. Apa nih Kak?
1: Harapan.
0: Iya. Apa harapan dan pesan inspiratif nih untuk pendengar atau di Desa Padangnya kita mengenai untuk mengurangi sampah ini Kak?
1: Kalau harapannya ya ini ya, masyarakat itu nggak perlu memikirkan ini, oh sampahnya nanti tercampur lagi, kita aja sendiri yang melakukan ya, orang lain tidak, nggak perlu di ini ya, nggak perlu melihat, dipusingkan seperti itu, cukup pada diri kita sendiri, kita melakukan karena Allah. Baik. Begitu. Jadi kalau boleh ini mengambil ini ya, dari Ustadz A'agim itu 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.
0: Oke.
1: Ingat, zero waste itu tadi tidak perlu biaya mahal, cukup berdayakan apa yang ada, seperti itu. Baik. Gak perlu kita mikir beli ini itu, jangan dulu. Yang penting kita berdayakan aja apa yang ada.
0: Oke, ingat ya Desa Padangnya. Karena ini murah, enggak ribet Desa Padangnya. Karena itu ada di sekeliling kita. Karena kita tahu sampah itu tidak bagus, dampaknya sangat luar biasa untuk lingkungan. Jadi dari kita baru kita sebar luaskan ke lingkungan kita, gimana untuk menjaga lingkungan ya Kak Imel ya. Oke, baik Kak Imel, terima kasih ya untuk sudah berbincang bersama Perempat Padang untuk pagi hari ini. Semoga komunitas Padang Panjang Zero Waste atau Pajero ini semakin luas, semakin banyak yang bergabung, apalagi generasi muda yang bisa peduli dengan lingkungan gitu di Dusara Pananga ya. Terima kasih juga untuk Dusara Pananga yang sudah menyaksikan kita di kanal YouTube-nya Perempat RRI Padang dan juga RRI Digital. Kita pamit ya Dusara Pananga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan kembali di minggu depan dengan program yang sama dengan narasumber beda. Kak Mel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dun Sanang Padanga, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bakal melakukan pendampingan di Desa Wisata Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam mengembangkan destinasi dan meningkatkan sumber daya manusia di daerah Tasabuy. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Agam Kasman Zaini mengatakan, tim dari Kemenpar turun untuk melakukan pendampingan pada tanggal 8 Balik sampai 22 Mei 2026. Kemenpar melakukan pendampingan di Desa Wisata Koto Gadang selama 5 hari. Ini mengatakan hari pertama pendampingan berupa sosialisasi program, materi dasar septa pesona, keamanan dan keselamatan. Dilanjut pada hari kedua sampai ke Ampe, materi kelembagaan, tata kelola amenitas, pariwisata berkelanjutan jo green, tourism atau konsep pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi, masyarakat lokal, jo efisiensi penggunaan sumber daya. Informasi selanjutnya di sana pandangnya, sebanyak 580 karateka dari 27 kontingen se-Sumatera Barat mengikuti kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 dan berlangsung di Gedung Olahraga Rajo Bujang, Kelurahan Karanawa, Kota Pareman dan dilaksanakan pada tanggal 6 Balik sampai 17 Mei 2026. Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, kegiatan Tasabuy merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Pariaman, yakni sport tourism atau olahraga wisata gunung mewujudkan tiga tujuan utama, yakni peningkatan prestasi generasi muda, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, serta memperarik tali silaturahmi. Wakil menyampaikan pula, kegiatan keolahragaan berkontribusi nyata untuk menekan angka kenakalan remaja dan kian hari semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan keolahragaan Jut Allah menjadi rutinitas yang masuk dalam skala prioritas pemerintah Kota Pariaman.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorong Padangnya. Selamat pagi Bali, ya, menjelang siang untuk dan Sorong Padangnya yo. Yang mungkin kini ko sedang beraktivitas bana, kini ko lah jam 10 lewat 9 balai mini dan Sorong Padangnya. Tetap semangat sebelum menjelang isoma yo dan Sorong Padangnya. Dan tentunya dan Sorong Padangnya di program Lama Taraso beko kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan khas Minang dan Sorong Padangnya. Dan sebelum kita berbagi informasi untuk dan Sorong Padangnya, kita akan ke Cilegu Minang dari Inoviola Cinto Sibansai.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dikondaklah hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bu, kopi segala, Bu.
0: Iko kopinya, Yuang.
3: Ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya. Terserah dia, Bu.
0: Indak, Yuang. Iko namunya kopi tatungkui. Indak akan berserah dia, Yuang.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
4: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan.
5: Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka, kan?
6: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Ma, Papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan Papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya tau jo gulai baga kas minang dun sana padaga yo kalau tahu kau ndak tahu ko iko ado beberapa resep masakan dun sana padanya atau cara membuat gulai baga kas minang dun sana padanya bahan-bahan yang harus kita sadiokan itu ada 300 gram daging nambah lemak, kemudian 1 liter air, garam jogulo secukupnya, kemudian untuk bumbu cemplungnya ada 1 batang serai, 1/4 lembar daun kunyi di sarang padanya, 2 lembar daun jeruk, 3 buah kapulaga, 1 ruas kayu mani, 2 bungo lawang dan 3 buah cengkeh dun sana padanya. Kalau untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 cabai merah, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, samo 1 sendok ketumbar dun sana padanya. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama kita harus berasiakan dulu daging yo, lalu presto atau bisa direbus dun sana padanya hingga empuk, kemudian dipotong sesuai salero dun sana padanya. Sesudah itu kita siapkan dulu bahan bumbu halus, tumis bumbu halus jo secukup minyak, tambahkan bumbu cemplung itu kita masak yo hingga harum, kemudian sampai bumbu ko matang dun sana padanya. Sesudah itu kita harus rebus balik daging nan ala kita potong tadi, lalu masukkan bumbu nan ala kita tumis, kemudian tambah gulo jo garam, aduk rata, masaknya hingga mendidih, lalu kita koreksi rasa. Kalau lah oke, rasanya udah sarapanannya, angke dan sajikan untuk disantap bersama udah sarapanannya. Dan sepertinya lah udah sarapanannya informasi serata lagu-lagu hiburan Minang. Beko kita akan berbagi informasinya untuk adun sana padanya, tapi setelah nan barikiko.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sanapandanga Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 juga peserta mencapai 580 karateka dan diselenggarakan di daerah Tasabuy dapat mendongkrak perekonomian pelaku usaha mikro KT Jumenengah atau UMKM. Selain dari sisi prestasi, kehadiran banyak orang dalam kejuaraan Tasabuy juga diharapkan mampu memberikan dampak atau efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro KT di sekitar lokasi acara. Dikatakan, konsentrasi masuk yang berasal dari 27 kontingen di Provinsi Satampe, terpusat di Gorajo Bujang, di Kelurahan Karan Awa Pado Anambale, Jo 17 Mei, sehingga acara secara langsung dapat meningkatkan daya beli terhadap produk-produk UMKM mulai dari sektor kuliner hingga jasa penginapan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapadanya. Kini kau dun sarapadanya kita akan berbagi informasi seputaran tips memulai usaha home cleaning service nan berpotensi cuan dun sarapadanya yo. Jadi kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin modern, jo dinamis, itu membuat masyarakat semakin sibuk ya jo aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitas tersebut kok meliputi kerajo, pendidikan, jo kegiatan sosial. Nah, di usara padanya kesibukan iko membuat banyak orang tidak memiliki waktu nan cukup untuk membereskan rumah surang di usara padanya. Namun membiarkan rumah dalam keadaan kotor jo tidak mungkin, karena bisa berdampak buruk pada kesehatan. Hal tersebut bisa menjadi peluang gadang untuk membuka usaha home cleaning service di Serang Padanga. Jadi usaha home cleaning service ko menawarkan yo jasa pembersihan rumah kepada orang-orang nan indah memiliki waktu untuk membersihkan rumah orang kesurang di Serang Padanga. Nah, untuk di Serang Padanga nambah minat yo membangun usaha tersebut, jadi ada beberapa tips atau cara untuk memulai usaha home cleaning service yang mungkin bisa dun sana padanya contohkan atau laksanakan. Tapi sebelum kita berbagi informasi untuk dun sana padanya, kita akan beralih dulu ke lagu Minang dari Sri Viola Razaki Sangkui Basangkui.

0: Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Blutut. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Blutut berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti blutut. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Pro 4 RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Pro 4 FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Tugas kemarin gimana nih?
3: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
2: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
4: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
5: Aku suka semangatmu.
6: Kamu adalah pendengar yang baik.
7: Aku tidak pernah meragukanmu.
8: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
9: Kamu membuatku merasa lebih baik.
10: Aku suka berbicara dengan kamu.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Suara Padangnya kita lanjut balik berbagi informasi bahasi kita cara memulai usaha home cleaning service Dun Suara Padangnya. Yang pertama kita harus persiapkan dulu peralatan jo perlengkapan jasa home cleaning service di Kudus Suara Padangnya. Kita perlu menyiapkan peralatan jo perlengkapan yang memadai untuk membersihkan rumah. Nah, peralatan jo perlengkapan yang perlu kita siapkan itu seperti alat vakum yo, kemoceng, lap, cairan pemberas dan lainnya. Jadi gunakan modal yang kita miliki dulu secara bijaksana dalam mempersiapkan peralatan jo perlengkapan yang kita butuhkan di Suara Padangnya. Kemudian yang kedua caranya, identifikasi layanan jo tarif. Nah, kita dapat menyediakan layanan general cleaning untuk aktivitas membersihkan rumah secara menyeluruh. Selain itu, di Suara Padangnya, kita harus sediakan pula layanan jasa khusus seperti membersihkan kamar mandi, mencuci karpet, mencuci sofa, mencuci sampai tidur, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus berikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen. Kita harus mencalekkan hasil kerajinan barase jo rapi, kemudian memberikan layanan nan ramah jo sediakan garansi Dun Suara Padangnya. Dan seperti informasi lainnya Dun Suara Padangnya, beko kita akan balik berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarang padangnya untuk cara memulai usaha home cleaning service. Dan selanjutnya kita harus tentukan dulu target pasar itu seperti adun sarang padangnya. Hal nan indah kalah penting untuk cara memulai usaha jasa membersihkan rumahku adalah menentukan target pemasaran. Kita bisa menyesuaikannya jo kondisi lingkungan sekitar dun sarang padangnya. Misalnya kalau ada di lingkungan sekitar perkantoran atau pabrik, kita bisa menyediakan jasa baras ya, kos atau kantor dun sarang padangnya. Yo, jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Kemudian yang terakhir dun sarang padangnya, kita harus siapkan armada nan mandukuang dun sarang padangnya. Jadi ketahuilah dun sarang padangnya, jika usaha iko akan membuat kita harus basadio membawa membawa cukup banyak barang. Jika memungkinkan bagi dun sarang padangnya dan memiliki sebuah mobil minibus, dun sarang padangnya dapat menggunakannya sebagai armada. Namun kalau hanya memiliki sepeda motor, kita harus mencari cara beasi segala perlengkapan layanan yang kita sadiokan ko dapat ta angkui sadolahnya dun sarang padangnya. Jadi memang ada ya beberapa cara memulai usaha home cleaning service yang mungkin bisa dun sarang padangnya coba untuk membuka usaha baru dun sarang padangnya yo. Dan tentunya dun sarang padangnya kita akan beralih dulu itu sarang padangnya mendengarkan sebuah feature budaya dan berjudul Bahasa Padun Sarang Padangnya. Dan setelah itu kita akan lanjut balik mendengarkan beberapa lagu yang berminang sampai ke jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat budaya, setiap tanggal 10 Syawal tahun Hijriah dilaksanakan kegiatan keagamaan yaitu Basapa yang bertempat di Komplek Masjid Ulaan Padang Sigalundi Ulaan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang berjarak lebih kurang 40 km dari pusat kota Padang. Kegiatan ini adalah sebuah ritual keagamaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Jika tanggal 10 Syafar jatuh bukan pada hari Rabu, maka kegiatan Basapa dilaksanakan pada hari berikutnya setelah tanggal 10 Syafar. Berikut kami hadirkan sekelumit acara Basapa yang dilakukan masyarakat setempat.
2: Allahumma hayyina bil iman wa amsinna bil iman wa asyirna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
1: Kegiatan yang dilakukan pada bulan Syafar ini yang disebut Basapa yang jatuh pada setiap 10 Syafar berkaitan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu tanggal 10 Syafar 1111 Hijriah atau 1691 Masehi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabarudin Katib Marando, Katib Nagari Ulaan, 60 tahun.
3: Kalau bahasa apa itu kan menurut sejarahnya, karena beliau kan hari wafatnya itu di bulan Syafar, Syekh Burhanuddin ya. Jadi wafatnya di bulan Safar, 10 Safar hari Rabu, 1111 sebalik Hijriah. Ya. Ya. Ya kalau beliau kok kan untuk budaya Basapa itu udah kena itu hari wafat beliau kok untuk memperingati mah. Artinya kok peziarah itu lah bersama dari jemaah-jemaah yang menurut ajaran beliau. Gitu. Ya kan mengajar ajaran tarikat satariah.
1: Dari ritual basapa yang dilakukan masyarakat pesisir Pariaman ini, ternyata ada dua kegiatan, yaitu basapa ketek atau kecil dan basapa gadang atau besar, seperti yang diungkapkan kembali oleh Bapak Sabarudin.
3: Itu sapa ketek, sapa gadang tuh dekat orangnya jauh, itu nampar tamu, itu sapa gadang namanya. Tapi lalang hari Rabu nang katibo sesudah itu ada orang sekitar siko lah, orang-orang sapa ketek tina dari Pariaman, sekitar Pariaman, kabupaten Pariaman lah, kecamatan-kecamatan lainnya, dari Payakumbu, ada dari Batu Sangka, ada dari Solo,
4: Sumbar lah,
3: Perampanjang. Sapa gadang itu cuma dari Rabu itu hari Selasa petang hari dapat banyak timbul.
1: Lebih jauh, Bapak Sabarudin mengungkapkan kegiatan ritual basapa yang bukan hanya dilakukan masyarakat Ulaan dan pesisir Pariaman ini, tetapi juga diikuti oleh hampir keseluruhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang menganut paham ajaran Sataria.
3: Itu tuh dan nama sapa kemarin itu, kalau boleh katakan seluruh Sumatera Barat kok, dari Payakumbu, dari Solo, bahkan suruh-suruh orang tua dua siku sedunia sekitar itu kok. Ini jelai orang tu kemarin pun madokan basikir basamu, batahlil basamu kan ini.
1: Dengan adanya kegiatan basapa yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tahun Hijriah ini, juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti terungkap dari pernyataan Ibu Halimah Tusadia, 40 tahun, yang berprofesi sebagai penjual raki dan salalawo di sekitar areal pemakaman Syekh Burhanuddin.
5: Kalau bulan sapa itu, kadang jo Bali, menurut jaga awak, kalau lebih banyak jo raki awak, banyak lah jo Bali, ada mencapai 2 juta, 3 juta.
4: Hari biasa,
5: ada jo lah, 300-an.
1: Kegiatan basapa keulaan ialah sebuah kegiatan mengunjungi makam seorang tokoh penyebar agama Islam di Ranah Minang, yaitu Syekh Burhanuddin dan pengikutnya yang bertempat di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ajaran yang dibawa oleh beliau dan pengikutnya mendapat tempat di hati masyarakat pada masa itu, sehingga berkembanglah Islam di Ranah Minang ini. Dan pada saat itu pula lah Syekh Burhanuddin pertama kali membuat tempat pendidikan agama Islam yang sekarang disebut dengan pesantren. Demikian, saya Ana untuk Pro4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangga. Sampai di siku dulu pajumuan kita di Ranah Minang. Pagi Jo Siang Dun Sarang Padangga untuk edisi hari ini ko. Dan Beko Dun Sarang Padangga akan dikawani Basamo Maut ya, sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

Dun sanak pendengar, jembatan di negari Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, nan sabalumnya putus pasca bencana banjir di daerah itu, kini ialah bisa dilalui warga. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar, Kapatangko mengatakan, jembatan darurat dibangun warga satampe secara gotong royong menggunakan batang kayu karambi dan kayu. Beliau mengapresiasi kekompakan masyarakat dalam proses pembangunan jembatan darurat itu. Sebelumnya dilaporkan sebanyak 80 KK atau 300 jiwa sempat terisolasi, namun kini ko Allah indak lai. Jembatan darurat itu hanya bisa dilalui de kendaraan roda dua. Untuk solusi berikutnya, pemerintah daerah setempat mengusulkan pengerjaan jembatan Bailey nan ka dibangun di TNI Angkatan Darat.

Dunsana Pendanga, pemerintah Kabupaten 50 Kota menetapkan status tanggap darurat bencana di daerah itu berlaku sejak 3 balai hingga 26 Mei 2026 sebagai bentuk respon capek terhadap bencana hidrometeorologi dan menyebabkan kerusakan pada beberapa negari. Kalaksa PBBD 50 Kota Zaimar Hakim di Seri Lama, Kepatangko mengatakan penetapan statusko selesai rako evaluasi penanganan bencana hidrometeorologi nan langko dihadiri unsur Forkopimda dan OPD nan berkaitan. Dalam rako itu direkomendasikan penetapan status keadaan darurat bencana kabupaten. Anggota Komisi 2 DPRD 50 Kota M. Fajar Rilah Veski nan membidangi kebencanaan dan infrastruktur umum mengapresiasi dan mendukung penuh penetapan status tanggap darurat bencana di pemerintah daerah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan di Padang Sari Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sana padangnya di mana saja berado. Senang benar rasain dun sana padangnya di siang hari nanku. Ambo bisa mengawani dun sana di ranah Minang siang sampai ranah Minang patang beko. Sampai jam 6 sanjo beko ya. Yalah dun sana padangnya. Beragam program hiburan dan juga informasi-informasi lah kami siapkan untuk dun sana sepanjang ranah Minang siang nanku. Dan kami informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari kemasuk jam 2 baleh liwai 8 baleh mini waktu Indonesia Barat. Yalah dun sana menengah sebelum kita dengarkan kumandang azan zuhur hari ko dun sana masih kami dampingi jo sebuah lagu Minang lain. Sesudah tadi jo suwa kita dibuka de Roni Chaniago dalam lagunya orang apa wah Pakudolimo, berikut kita ke Rayola dalam Rindu dalam Rasian.

0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Kabupaten Ari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Amalah Dun Sana Pendengar, selamat siang Dun Sana. Dan terima kasih untuk Dun Sana dan masih tetap setia bersama kami dari pagi tadi. Ya, baik itu pula untuk Dun Sana dan baru saja bergabung di frekuensi 92,4 MHz ataupun di aplikasi RRI Digital, ya, atau di live streaming rri.co.id. Waladun sana pandangnya, tadilah kami kumandangkan azan zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya. Dan barangkali di antara dun sana kami lah banyak nan selesai menunaikan ibadah sholat zuhur tu hari kini ko. Mudah-mudahan dun sana bisa diberkahi jo ketenangan hati serta kejernihan pikiran dalam menjalani kehidupan dun sana di sepanjang hari nanko, ya. Yalah, dun sana barangnya beko jam 3 balik waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang seru biasa kita ke bagaimana balik ke Parang PRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, ya. Namun sebelum kita menyatu ke Parang PRI Jakarta masih serangkaian lagu-lagu pop Minang serta informasi lainnya dan kami hadirkan ke ruangan Dun Sana, ya, untuk mendampingi istirahat siang Dun Sana kini ko, dan mungkin sedang mengambil waktu istirahatnya sampai jam 1 siang beko, ya. Jadilah Dun Sana pada enggak, kalau begitu Dun Sana kita lanjutkan dulu lagu-lagu pop Minang ko untuk Dun Sana. Saya sudah tadi berlalu Vicky Koga, Jawa Tiffany dalam lagunya Cinto Loyang Joameh. Ya, berikut kita ke lagu dari Ayesa berjudul Sayang Bakarang Duto. Selamat siang Dun Sana dan tetap bersama kami di Prom PRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: dengan Kak Haryanti di Prompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya.
1: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
0: Baik, gimana di Makassar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
0: Ih, lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
1: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
0: Oh, pengennya sih, pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
1: Nanti dikirimkan dari Makassar.
0: Takut jemuran basah soalnya.
1: Oh begitu.
0: Begitu.
1: Kurang banget.
0: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjirian kita?
1: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
0: Oh gitu. Oke, siap. Siap. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
1: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
0: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, ya. Selamat siang Bu Gusnawati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
0: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet. Untuk nomornya Prompat Makassar berapa nanti ya?
1: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
0: Kita di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Prompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Jo dan Assalamualaikum Bu Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya, Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapa kata weri padanna rupa tau iya naritu riya tutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
1: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
2: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya

0: Si Pakatau itu bukan pengetahuan apa pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau ma Pakatau, tau ma Pakatau ripadana rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, ya naritu ria tutui ri dewata sewai. Dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
1: Oke. Nah, apakah si Pakatau juga itu berdiri sendiri, Ibu Prof, dalam budaya Bugis?
0: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Si Pakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni si Pakatau yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian si Pakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan si Pakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan itu. Jadi yang ketiga adalah si Pak Kalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak. Itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh respondennya, ini si Pakario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
1: Oke, nah Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan si Pakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
0: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Si Pakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Si Pakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
1: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apa lagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
0: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap si Pakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
1: Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
0: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 192 ribu. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
1: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
0: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Ante. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
1: Jadi ada
0: ya. Tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
0: Ya, betul.
1: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
0: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak muaka mau laki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai inge itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo lemu nako mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan, menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
1: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
0: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain. Sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan satunya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
1: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
0: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi anu ya, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan.
1: Memuliakan.
0: Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukurui wajumur ya lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si Pakalebi mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa mereka mai loki ma pengaja loki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si Pakatau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya, itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si Pakatau, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah si Pakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal si Pakatau, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Pakatau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
1: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si Pakatau begitu.
0: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya. Baik. Nah, apakah si Pakatau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
0: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, si Pakatau ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Iya.
0: Si Pakatau kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si Pakatau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah si Pakatau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu?
0: Iya. Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Anti. Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pakalebi. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten, bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. justifikasi, bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti.
1: Oke.
0: Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakat tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
0: Justru ini si Pakat tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Pakat tahu adalah sebaliknya. Si Pakat tahu tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Oke, baik Bu Prof. Kembali lagi, kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakat tahu, adakah itu Bu Prof?
0: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Pakat tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya si Pakat tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
0: Iya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4 FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang si Pakat tahu ini? Silakan Bu Prof.
0: Wah, ada 3 pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal si Pakat tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa si Pakat tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya si Pakat tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan si peketau. Dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Iya, ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ya, dan juga pendengar Perompak, pemirsa internet, terkait si Pakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia, seperti itu.
0: Betul, Bu Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, kita, sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet, dan juga pendengar Perompak yang bisa menghubungi nomornya Perompak Makassar ataupun Perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
1: Belum, kita coba ya Bung Jo nanti. Yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
1: Siang hari ini.
2: Pesan ya, WhatsApp juga boleh.
1: Iya. Boleh. Ini, pesan WhatsApp.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orek di Jember. Yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri by, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
0: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya, jadi sebuah
1: bilang namanya Bu Prof.
0: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada, dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si Pakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si Pakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaannya ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti ya, punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
1: Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh, boleh.
0: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi Dan si pulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sepulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang si pulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si Pekatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang si Pekainge. Dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si Pekal lebih. Jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya Bu ya.
0: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Binjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Binjo. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah, kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
2: siang. Mbak Yanti.
3: Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Ibu Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Yang pakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, yang hitam Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng cantik-cantik keduanya gitu.
2: Iya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Tanggamus Lampung, ingin bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan si Pekatau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di si Pekatau itu Bu, gitu.
2: Oh, bisa digunakan.
3: Itu saja, makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke,
3: selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan si Pekatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pekatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya. Misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
2: Jadi bisa Pak, di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Nggak nyambung sangat. Jadinya
0: nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi nih, kalau begitu ribut nih orang biasa.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya
2: nanti apa ada ya? Betek gak ada pada ya?
1: Adu argumen
2: gitu ya,
1: di dunia tidak nyata, di dunia maya gitu ya.
2: Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prompat, assalamualaikum.
4: Selamat
2: ya, Sarah.
4: Prompat, Jakarta.
2: Iya. Iya, Caca Ayu, silakan, Caca Ayu.
4: Assalamualaikum, ya, di Prompat dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, silakan Caca Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, sepengat tahu syarah rahasia, memenuhi syarah rahasia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya, sepengat tahu, sepengat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Itu aja sih Pak. apa belum ya tentang sipak atau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
2: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sipak atau ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya, nggak apa-apa, ini kan nanti suara budi Nusantara.
0: Nanti Banti yang mengatakan balik itu apa Banti. Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang bu jadi sipak atau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
2: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk sipak atau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
2: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yanaritu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Pusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti yeah, itu betul, intinya sama, betul. Intinya satu toleransi satu. dan juga memanusiakan manusia, seperti itu. Betul. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Bersi Arena itu juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera meresmikan stasiun Jakarta International Stadium setelah layanan KRL komuter lain resmi terhubung dan berhenti langsung di kawasan stadion tersebut. Ia juga menilai kehadiran akses KRL menuju JIS bakal meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menuju stadion tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pengembangan program desa wisata di sekitar kawasan Anyer Carita Cinangka, Banten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengatakan bahwa desa wisata yang dikembangkan tersebut bakal berkolaborasi dengan pihak hotel seperti beberapa hotel yang ada di Banten. Langkah kolaborasi salah satunya adalah menyiapkan paket wisata yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Kabar dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Mudun Dusana Berangga, selama isi yang Dusana dan Dusana kini balik bersama kami balik Prom PRD Padang. Sesudah tadi kita bergabung Jo Prom PRD Jakarta mengikuti acara siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara ya. Yalah Dun Sana Padangnya di jam 2 siang ko sampai jam 3 beko kita ke bercerita membahas tentang budaya hidup sehat ya. Dan tentunya tetap diselingi jauh lagu-lagu peminang rancak bana dari Prom PRD Padang.

0: Manggalih di pasar, di rumah, atau online. Danga Kodunsana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Pada suatu ketika,
5: masuk.
6: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
5: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
6: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
7: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sanaparanga di segmen Budaya Hidup Sehat siang hari Nanko. Kami ingin berbagi informasi ke Dun Sana tentang minuman gula aren, Dun Sanaparanga ya. Dan informasi ko kami kutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan RI, yaitu ayosehat.kemkes.go.id ya. Nah, Dun Sanaparanga, minuman gula aren itu semakin acok kita temui di mana-mana saja di Sanaparanga ya. Mulai dari kopi susu sampai minuman kekinian lainnya. Nah, rasanya non khas dan kesan lebih alami memang membuat banyak orang ya, termasuk itu mungkin menganggapnya lebih sehat dibanding gula putih ya, atau gula putih ya. Tapi sebenarnya badan sangat penengah ya. Nah, supaya kita tidak cuma ikut tren ya, ikut trending yang berlaku saat kini, rasanya perlu untuk mencari dari berbagai sisi ya. Mulai dari proses pembuatannya sampai dampaknya bagi tubuh ya. Yalah Dun Sanaparanga, kita akan lanjutkan beko cerita tentang minuman pakai gula aren ko, dan kami kutip dari ayosehat.kemkes.go.id.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sebuah lagu dari Rani Chania dan Sanak Padang, judulnya Cinto Manikam. Mungkin kita ke jam sampai boleh lewat 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Yalah, dan Sanak Padang, kita lanjutkan sekitar lagi perbincangan kita tentang cara tentang menikmati minuman bergula aren ya. Nah, ada tipsnya dan selamat menengah supaya tetap bisa menikmati minuman gula aren secara sehat. Jadi, dan sana tetap bisa menikmati minuman gula aren kok tanpa harus mengorbankan kesehatan. Caranya, pilih ukuran porsi lebih kete, ya. Kemudian, minta opsi less sugar. Jadi, less sugar itu artinya kurangi gula, gitu ya, atau gula dalam jumlah sekete ketika membalinya. Kemudian, batasi frekuensi, ya, misalnya hanya sekali-sekali gitu ya. Kemudian hindari tambahan creamer atau sirup balabi ya. Nah, alternatif lainnya dosa peranga bisa pula dibuat di rumah. Kemudian kalau ketika itu buat surang, nanti bisa mengontrol jumlah gulonya. Kemudian memilih bahan yang lebih sehat dan menyesuaikan rasa sesuai kebutuhan kita ya. Nah, jadi jangan lupa pula cek label gizi. Kalau dan sana membeli minuman kemasan, ya biasakan cari label gizinya dan sana. Perhatikan total gulonya dan kalori per porsinya. Nah, semakin tinggi angkonya, semakin gadang kontribusinya terhadap asupan harian dan sana ya. Jadi buat dan sana lai bul aranca ya. Nah, minuman gula aren bukan satu yang otomatis berbahaya, tapi juga bukan pilihan sehat kalau dikonsumsi tanpa kontrol. Nah, jadi kuncinya adalah kontrol ya. Jadi intinya bukan jenis gula saja yang penting, tapi seberapa acok dan seberapa banyak kita mengkonsumsinya. Karena tidak ada makanan atau minuman dan sepenuhnya jahe atau sempurna ya. Dan menentukan dampaknya adalah kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan ya, artinya tidak melebihan menikmati minuman favorit, tetap bisa jadi bagian dari gaya hidup sehat ya. Yalah, dun sana pendengar, informasi ko kami kutip dari laman ayosehat.kemkes.go.id.
1: Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Dun Sanda Pendanga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan 6 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka untuk mengikuti tahapan seleksi tingkat nasional tahun 2026. Keenam peserta itu merupakan hasil seleksi dari puluhan pelajar terbaik dan sebelumnya mengikuti seleksi tingkat provinsi. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa dan Bela Negara Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmasaputra mengatakan, dari 56 peserta dan dinyatakan lolos di tingkat provinsi, pihaknya telah menetapkan 3 pasang calon untuk mengikuti tahapan seleksi nasional. 6 peserta itu sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up sesuai ketentuan yang ditetapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP.

Dan Sanak Pandanga setelah sukses melaksanakan FA Cup pertama pada tahun 2024 lalu, Kota Solo melaksanakan balik kompetisi sepak bola regional Sumatera FA Cup 2 nan ka balansuang dari tanggal 30 Mei hingga 4 Juli 2026 di Stadion Haji Marah Adnin Maskami di Stadion Haji Marah Adin Kota Solo. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kapatang ko mengatakan turnamen sepak bola FA Cup 2 2026 merupakan upaya mengembangkan talenta muda berbakat dari Sumatera Barat. Tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola menjadi modal gadang untuk mensukseskan ajang nan dimukasui.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya dun, senap Allah jam tiko siang menjelang patang ya dun senap orangnya, atau jam lima boleh liwai lima boleh mini waktu Indonesia Barat kini kena sabranya. Dan tentunya kita lah masuki segmen ataupun program Dendang Dangdut Pro MPR di Padang ya. Dan seperti seru biasa, bagi dalam dua sesi. Sesi pertama, sesi rangkaian lagu-lagu dangdut serta informasi-informasi lainnya. Dan sampai jam 6 balik atau jam 4 patang. Nah, begitu jam 4 patang sampai jam 5 patang, kita masuki sesi memilih lagu-lagu dangdut ya, atau request lagu dangdut, dan lah kami siapkan tuh dun sana pilih ya. Yalah dun sana pandangnya, kami informasikan pula dun sana waktu sholat asar untuk hari kini ko, hari Senayan tanggal 8 balik Mei 2026. Kudus anak menanya sholat asar akan masuk untuk kota Padang dan sekitarnya jam 5 balik liwai 41 mini waktu Indonesia Barat, atau jam 3 siang ko liwai 41 mini. Baik, kudus anak menanya ya. Jadi ladun sana sabalun kita dengarkan kumandang azan asar untuk hari kini ya. Dun sana masih kami kawani jo lagu-lagu dangdut rancak bana ya, nalo disiapkan DMD kami dun sana bana ya. Oke, dun sana lah dibuka tadi Dendang Dangdut Prabeeri Padanggo jo sebuah lagu dari Siti KDI berjudul Bertaruh Rindu. Dan selanjutnya untuk saudara pendengar, kita akan beralih ke lagu dari Sylvia Malida berjudul Mati Rasa. Wow, kalau mati rasa, saudara, kau ialah bayu.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat. Kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

atas perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

Dun sanak bandanga, jemaah haji diingatkan menjaga kondisi fisik menjelang fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina Ar-Muzna. Ketua Kelompok Terbang atau Kloter 7 Jemaah Haji Embarkasi Padang, Misra Elvi, Kapado RRI, Kapatangko mengatakan, saat ini kondisi kesehatan jemaah haji di Makkah dalam pantauan ekstra menyusul cuaca panih terik menjelang puncak haji di Ar-Muzna. Secara bakalo, pendamping haji tarikh mengimbau agar jemaah mengurangi aktivitas di luar ruangan termasuk membatasi solat di Masjidil Haram, terutama di waktu zuhur dan asar. Petugas telah menyarankan agar jemaah haji untuk melaksanakan solat di penginapan.

dan sanak bandanya oleh anak nagari dalam rangka memeriahkan peringatan satu abad Jam Gadang resmi dibuka Gubernur Mahyildi Ansarullah di lapangan Wirabraja atau lapangan kantin. Kegiatan nan mangke berbagai permainan tradisional, kuliner khas, hingga budaya tutur adat dan diikuti 82 sekolah tu merupakan kolaborasi pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pembukaan berlangsung meriah, jo dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh adat, Bunda Kanduang, serta masyarakat. Prosesi pembukaan ditandai jo melatuhkan meriam bambu atau meriam batuang dek Gubernur Sumatera Barat, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ketua Elkam Bukit Tinggi, Pimpinan Kerapatan Adat Kurai, Bunda Kanduang, serta Ketua Persatuan Wanita Kurai. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyebutkan kegiatan budaya serupa oleh anak nagari memiliki dampak positif dalam memperkuat kebersamaan generasi penerus dan menjaga tradisi daerah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat patang dun sanak panangan di mana saja berado. Nah, sudah satu jam atau sejam kita di segmen rangkaian lagu-lagu dangdut ya di program Denang Dangdut Rampeari Padang. Nanti masuknya kini kita masuki sesi request ya. Sesi memilih lagu-lagu dangdut dan kami tawarkan yo nang sedekan turun sana ya. Yalah turun sana padang lagu-lagu yang bisa turun sana pilih antara lain pertama ada Mahar dibawakan De Aulia, kemudian Cahaya dibawakan De Fildan, Getar Rasa dinyanyikan De Rido Roma, terus Sudah Cukup Sudah dari Zaskia Gotik, Seperti Mati Lampu dari Trio Macan ya, terus ada Pecah Seribu dari Wika Salim, Coba Buktikan dari Danang, Permata Hati dari Evita Mala, dan Memandangmu dari Via Valen. Nah itu sudah pada enggak lagu-lagu dan kami sediakan terus sudah pilih di patang hari nanko. Silakan di dua telepon kita seru biasa 812214 atau di 08166092240 ya. Oke, kita mulai di 812214 adalah laporan dari yang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo, dari mana Pak Disyambo?
1: Putra Saju.
0: Putra Tanjuang di Sajua. Oh, Putra Saju. Ya. Kalau enggak salah kok di daerah-daerah utara situ nak.
1: Sateba.
0: Siteba ya. Ya. Putra Saju Siteba ya, yang benar Saju ya, paneh benar ini Saju aja nak. Jadilah Putra Saju.
1: Putra Saju kok kan tidak pernah ini.
0: Itulah sagarang-garang asep nih.
1: Kena berang sama orang rumah.
0: Tetap Saju ya nak. Mudah-mudahan baik tetapi. Angin
1: itu kan di kena berang sama orang rumah tu angin.
0: Angin, wah adanya berang tu angin adanya hatu ah. Tandek berang nyangek, entah dek angeknya berang. Yalah Putra Saju, lagu yang dipilih ya kok.
1: Mati lampu
0: setelah ini.
1: Mati lampu. Salam untuk sanak saudara, utama Mak Uti.
0: Yo, terima kasih Putra Saju.
1: Bu Nor.
0: Yo.
1: Mbak Ulan, Mbak Yul. Tanjung.
0: Iya.
1: Yang di Priaman. Ajo Rizal.
0: Ajo.
1: Mau silen.
0: Ajo po Jo Rizal.
1: Yo.
0: Okay, di Pariaman Rizal ya.
1: Cuita. Ada ya Jo Piala ya.
0: Ajo Piala batu.
1: Sampai.
0: Ya.
1: Ibu Buaya ada Mbak Jeli ya. Ibu Jeli.
0: Ya.
1: Ini yang
0: hitam tu
1: ni
0: anak mak. Lalu pengen lah
1: buat, cuma
0: jarang. Don itu nak tinggi. Oh itu hitam ya dia. Atang kau kau digerong gelo tu ni. Dia nak tinggi hitam.
1: Salam ya kemasuk Miko Sadola sana itu.
0: Jadi Putra Saju.
1: Teman kompak.
0: Yuk.
1: Salam. Saju.
0: Salam.
1: Putra Saju kan.
0: Yup. Salam Saju. Mantap tu. Tu ikon baru tu. Salam Saju.
1: Makasih Mukti.
0: Sama-sama Putra Saju.
1: Putra Saju pamit dulu ah.
0: Jadi, yo.
1: Apa sama Mukti ada
0: di. Yup, tebarkan ke saya.
1: Hitam sekumpang di Preman.
0: Yup, benar hitam sekumpang di Preman.
1: Makasih Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Saju. Ya benar Saju. Paneh barang kang benar ini tetap Saju di Siteba tadi ya. Yalah di belakang Putra Saju kita bagikan nomor sebelah dan tanda pandangan ya. Di 08166. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kok akunya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo Jo. Pak, kabar kau Jo? Le Saju. Le Saju aja kok.
1: Saju
0: lah. Iyalah. Itu salah kita sama tak nama Putra Saju.
1: Cocok nama rumah.
0: Cocok lah nyo. Cara mengecek
1: saya. Ini Saju aja, dinginnya Saju
0: aja. Ya, cara mengecek saya Saju loh.
1: Ah,
0: cocok tu mah. Kalau kalau Ajo mengeceknya energik aja. Ha.
1: Ah,
0: iya iya iya.
1: Kalau Ajo dan Pelawe.
0: Eh, Pelawe Ajo ya.
1: Pelawe
0: ya. Ah, bagalah wes man ge, ha.
1: Sampai ke
0: pasaman ke mah. Wah, iya benar lah uwe ya. Iya lah
1: uwe, teman tuh kamu pasti padang teman mah.
0: Iya benar. Iya lah Jo, ala guna aja pilih Jo.
1: Via Palen aja.
0: Via Palen.
1: Ya.
0: Memandangmu.
1: Jadi.
0: Memandangmu ya Jo.
1: Iya pandang ada pe.
0: Apa kalau Jo aja ke mana? Jadilah Jo.
1: Ya, saya mau jadi besok saja.
0: Jadi Jo, makasih.
1: Ama di Boyol, kini tenaga di Pulau Sumbang.
0: Yo, benar. Ah,
1: tinggal kemar kini kau ya.
0: Itulah Jo. Mudah-mudahan.
1: Ah, itulah kampanye nak sama orang.
0: Ayo, mudah-mudahan.
1: Putra kelompok sembilan Jo, ma.
0: Putra kelompok sembilan.
1: Apa sampai?
0: Yo, benar.
1: Bujang apa ibu, bujang apa benar?
0: Ah.
1: Ama bijua, hutan.
0: Ah.
1: Kapan Nuh, Ibu Nuh, Ibu Eli.
0: Atuh. Ah, doleh.
1: Ah, si Tommy teman ku ah.
0: Yo.
1: Ai bolat ni ku.
0: Ai tantui. Oh, masa yo kakak lu adik.
1: Ah.
0: Atuh. Ah,
1: putra Tanjung di Cipapa teman ke dia.
0: Yup. Ah, nama tu masuk santai ku putra Haju.
1: Lalu ini kita buku kami. Yo nama tersebut nama dia.
0: Jadi Jo. Ah.
1: Assalamualaikum
0: Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo piala ada salah barangnya. Nenado di Kampuang Kalawi tentunya nak. Iyalah kalau begitu. Kita bawa lihat kan nomor nan pertama tadi 0751812414. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago yang kita ti.
0: Kalau Mbak Yul
2: kenyang. Kau saja lah nama suat.
0: Iya, kalau ikut kau si juak. Kalau tadi saju, kalau putus si, kalau ikut si juak.
2: Sejuk dah sejuk.
0: Sejuk. Ah, itu.
2: Sejuk tu lain
0: lebih. Iya, iya, iya, sejuk. Salam.
2: Sejuk lah, enggak manis.
0: Enggak manis, Tena. Iya, kalau
2: hijau, kok hijau penyari yang apa?
0: penyari yang ayu ayu lah kaya.
2: Ayu karu lah, kok pakai
0: hijau. Iya, karu ayu ini, Bayul. Oh,
2: kalau di siku ayunya deh, kayak ayak kuat. Ya. Tidak pernah beli ayak kuat kami tu deh. Kami tidak pernah beli air galon dong.
0: Oh, bisa apa pesan itu? Ambo tempe ambo kadang-kadang kedua kadang lebarnya. Tiba kedua semua pesan itu deh. Pesan dua galon cuma. Ah,
2: dah. Bola drigen kemarin. Orang dulu kan musim ke Karyang teh.
0: Iya.
2: Kok kami tidak do Karyang.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ya bantu akuan.
0: Uish mak. Iya iya.
2: Kami ya, semua tu diambil udah orang apa dulu mah PDAM. Ingin kanyo pasang apa kami nak namuh di siku do.
0: Iya. Okay.
2: Sebab kalau Karyang tu dulu tu calik lah orang-orang luar masuk kemari mambi air jodoh.
0: Iya.
2: Di Drigen.
0: Kan lah tahu lah tu.
2: Iya. Okey, kok Karyang masuk kemari tu.
0: Amin. Hanya amin doh. Jangan Karyang doh doa nama.
2: Indah. Kalau saya anda Karyang tapi
0: indah. Kecabu. Amin tadi. Indah. Amin tadi mau cabui.
2: Apa yang tinggal itu?
0: Nanti tinggal lah. Aduh. Mahar, ada cahaya, ada getar rasa, ada sudah cukup sudah, ada pecah seribu, ada coba buktikan, terus ada permata hati.
2: Pecah nah. Seribu siapa yang nyanyi itu?
0: Pecah seribu Wika Salim.
2: Oh ya udah itu aja dah.
0: Itu ya, jadi. Oke okay, Mbak Yul, salamnya.
2: Salam untuk Tia sekeluarga, Josana Ambo tua, Ambo siapa sukuan tua.
0: Iyo, bata, siapa yuang lah orang kok.
2: Siapa yuang. Ayo semoga sehat selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
2: Kalau tidak sehat bapak kureh dia.
0: Oh tentu iya.
2: Doa sehat dulu baru bisa banyak rezeki.
0: Batu.
2: Salam lah untuk Saju tadi salam kenal. Semoga betah ya bergabung tarikh di RRI Prampe.
0: Iya RRI Prampe kok Saju lo mah.
2: Saju lo tuh.
0: Mbak Yul.
2: Selalu ditunggu.
0: Mbak Yul.
2: Ya.
0: Perampek kok sajuk lo mana?
2: Oh, dah dapet akal ya dah. Atuh doh yang pendatang baru mati di Majenang tuh.
0: Majenang
2: Hendra Sumatera Selatan tuh, Majenang.
0: Oh, Majenang kok Sumatera Selatan.
2: Jadi dia po adolo di Majenang tuh di Lampung adolo, nama kota Majenang.
0: Itu juga kan kau yang di Sumselnya ya?
2: Iya.
0: Hendra, orang awak aja nya. Nah.
2: Orang awak.
0: Ayolah.
2: Lagi sabunya tuh orang Taiku buah.
0: Ayolah salam kan? Salam tuh karyawan kita tuh. Ah, Hendra.
2: Kalau monitor lo nya.
0: Iyo, iya udah nampak sekali di musik kau punya.
2: Di Majenang.
0: Majenang.
2: Kalau di Majenang, beko sih. Majenang. Kalau Majenang nampak orang Jawanya.
0: Iya benar, Majenang ya.
2: Majenang. Nah, salam lah untuk yang tadi itu di Kaklawi.
0: Hah?
2: Ajo Piala.
0: Ajo Piala.
2: Bagindo Tommy di Mentawai. Anda lupa sana ambo tuh yang di Taruko yang lagi bergoyang-goyang.
0: Bergoyang-goyang. Tapi kini
2: sudah budo sekali KRR ini ya, sudah budo siaran. Iya,
0: tapi kini Mayul. Mayul. Kini kok nya ndak kaki goyang le tangan goyang gini Pak Ale.
2: Tangan goyang.
0: Iya, kaki lah tandang sih ya.
2: Salam tuh sang Udo jo Bu Nelnyo.
0: Ya, Pak Yul.
2: Nah, semoga sehat selalu Pak Roni Caniago sama Putri Kelok Sembilannya.
0: Iya,
2: Pak. Putra Kelok Sembilan sama emaknya. Terus ya le Pak Buyang Tapai sama Manoharanya.
0: Pak Buyang Tapai.
2: Oki Botak Sepor.
0: Botak Sepor.
2: Ya. Pokoknya disalami ke sadunya Pak Nur dan lupa yang lupa ko ha yang enggak lupa lah. Ya nah di Tunggul Hitam.
0: Oh iya, adik
2: Pak Uli Anca.
0: Iya, di Anca mana?
2: Api Anca. Oh, Diana di Tunggul Hitam yang di Bone ada Ica.
0: Ada Ica.
2: Yang ada di Aceh tuh. Betul,
0: ya.
2: Yang di Aceh ya.
0: Di Aceh abang tamam eh.
2: Ayo lah lupa lah faktor U kok mau tin.
0: Oh, faktor U lo faktor masuk ya lah lama lo beliau nak gabung kan.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan saya sehat selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Pokoknya disalami ke sadonya mau tin. Tanpa terkecuali doa salam kompa, doa salam sehat dari Mbak Yul.
0: Siap Mbak Yul.
2: Makasih Uti.
0: Yo Mbak Yul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yul kita yang ada di

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju,
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh Ian.
0: Hah,
1: zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompak RRI Pagan, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Malah dan Sumatera Tengah. Kita lanjutkan request lagu-lagu dangdut kita. Ya, jauh lagu yang masih tersisa sana. Ada Mahar, Cahaya, Getar Rasa, Sudah Cukup Sudah, Coba Buktikan, dan Permata Hati. Ya, malah kalau itu di 08966-0920 yang masuk ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bagoyan kita.
0: Hah?
1: Bagoyan kita.
0: Bagoyan kita. Oke, Ludai, apa kabar?
1: I'm fine, and you?
0: Oh, I'm fine too. Oke.
1: Bandi, alah, ngopi bandi.
0: Oh, iyalah tuh.
1: Bagoyan jambi
0: lah. Alah, minta kajo tadi.
1: Lah,
0: minta aja ya. Nah, kira nyonya gosen ya Jo tadi.
1: Gimana tuh?
0: Iya, tanya aja. Iya Jo, bagosen aja.
1: Iya Jo. Kenapa Jo, sabu itu biar
0: mau abu kalian. Iya. Oke Diana, lagunya boleh nah.
1: Mahar maksudnya dimana?
0: Mahar aduh, apa maharnya?
1: Apa selada? Anja.
0: Tergantung apa yang minta nih ya.
1: Expander lah ya. Expander lah.
0: Expander mantap lah ya.
1: Ini lebih dari kan?
0: Iya mana tangan tangguang. Tangan tangguang mah ada tetes deh. Oke Diana.
1: Salam salam Bandi.
0: Salam salam.
1: 4 tahun terbaik semoga Bandi selalu panjang umur tetap semangat untuk penolong Bandi ya.
0: Amin amin amin ya
1: Rabbi. Salam semua ini di rumah sama Ute Bandi ya.
0: Oke, makasih Diana.
1: Tadi ada Pak Jepiala, ada Mbak Yul, ada Putar Sajo ya.
0: Ya Sajo.
1: So, ada Pak Nokos, Kak Ulan. Ada Zainal dari Sal, ada Begini Usmanan, ada Amitanya, ada Pak Munir, ada ada Ika Divone, ada Pak Noko, Selai, ada Mak Hitam, Pak Edi ya. Ada Pak Sudah Kaminan untuk saudara-saudara.
0: Untuk saudaranya ya.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Makasih banyak Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lady Dai, Diana di Tunggul Hitam ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Pak Nur, sehat Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Iya Pak.
0: Alhamdulillah pula Pak Nur lai. Lai seke.
2: Ini nomor dulu.
0: Iyalah.
2: Itu nomor dulu.
0: Yup, bana Pak Nur. Ala Pak Nur kok?
2: An tinggal itu.
0: Cahaya, Getar Rasa, Sudah Cukup Sudah, Coba Buktikan, Permata Hati.
2: Permata Hati selti.
0: Permata Hati Evita Mala. Siap. Oke Pak Nur, salamnya itu ya.
2: Pertama untuk di keluarga itu.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Rezeki berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang pada itu berkah hati.
0: Wana Pak Nur.
2: Banyaknya nak berkah anda juga tu.
0: Batuh Pak Nur.
2: Sudah tu nak masuk tadi siapa?
0: Nan masuk tadi. Ya Lady Day.
2: Kita tak terasa juga.
0: Ya.
2: Ajo piala.
0: Ya betul.
2: Anu kan Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Mbak Yul.
2: Sudah tu Bunda Queen di Mega Permai kan. Aduh hadiah mo Yulmi di Mega Permai lepe Mega Permai di mo.
0: Oh ya.
2: Bunda Queen kan di Mega Permai satu.
0: Ya.
2: Sudah tu Putri Tanjuang di Pariaman kan.
0: Putri Tanjuang ya.
2: Sudah tu aku Rajo Kaji. Malin Sampono. Malin Sampono kan mana masuk.
0: Ya sibuk mah.
2: Aldi Tanjuang, Oyun Tanjuang, pokoknya Tanjuang sudah tu.
0: Yang Tanjuang ya, Tanjuang belum sana. Jadi
2: sudah tu terakhir 9 je mana kan?
0: Iya bana.
2: Roni Caniago jo Putri Sikumbang.
0: Pak Roni Caniago, ya.
2: Ya, siapa kan? Ajo jadinya begini Tommy di
0: dan
2: di Priamannya lah dia jo
0: di Mentawai
2: jo kerja Ajo di Priaman jo
0: lain Mentawai je
2: hanya dan nyutulah tu dak.
3: Ah iya bana.
2: Buat payment kata nak mau tahun kan. Sudah tu untuk kita. Ah, one nak sirat dak siapa kau? Ne sirat ngini kau?
3: Ah ndak. One bisu sebuah.
2: Ah. Sudah tu sadu selati.
3: Sadu sama Nur.
2: Ya. Awak tu pendek siang kau kan?
3: Ya, betul benar.
2: Terima kasih mudah-mudahan selalu sadonya kan.
3: Amin. Ya Allah. Amin.
2: Terus terutama penyiar RRI Pampek kan.
3: Amin ya Allah.
2: Tetap sehat-sehat selalu.
3: Ya, benar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Tanjuang ya. Oke, surang lai ya. Tapi lagunya ya kita mudah-mudahan tak terpotong lah ya. Okay, Pak Nur. Ada seorang lagi. Kita coba terima. 08 Sabale. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Iyo, dari mana Pak?
4: Dari Jawa mau ya.
3: Dari mana tu?
4: Dari Kota Bangko tu ya.
3: Oh iyo ya, siapa? Ajo.
4: Gaya sayo.
3: Oh, gaya sayo. Apa penerimaan perampek kini di Kota Bangkonya, gaya?
4: Barasih,
3: Pak Nako, ha?
4: Ya.
3: Oh, alhamdulillah, kalau begitu. Ayolah, gaya. Maaf, gaya. Waktu tua, lampi tiba dua jam, kita potong lagu, gaya.
4: Ketua lagu, ya?
3: Feel cahaya, getar rasa, sudah cukup sudah, coba buktikan.
4: Nah, cukup sudah
3: nanti ya. Cukup sudah, Zaskia, siap.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, tenang lancar. Ini lagu
4: udah potong.
3: Yo, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus sudah sarap tangga, saya ingin jatuh lagu ko. Ambo sudahi dulu. Dendang dangdut profet dari Padang tu Sri Riko karena memang itulah tibu dujuang. Terima kasih untuk Putra Saju, Aja Piala, Mbak Yul, Diana, Pak Nur dan Ajo Sayo ya. Ya. Yalah kalau begitu sudah sarap tangga, ambo pamit dulu ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah candu ya, dan sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendanga, konferensi cabang atau konvercap ketiga Nahdlatul Ulama Kota Padang Panjang berlangsung sukses dan penuh khidmat di gedung pengelola Sport Center Padang Panjang. Kegiatanku menjadi momentum penting dalam melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi jamiah di Kota Padang Panjang. Konvercap secara resmi dibuka di Sekretaris PWNU Sumatera Barat dan juga Ketua Kertaker PCNU Kota Padang Panjang Haji Tan Gusli MAP MA. Dalam sambutannya, beliau menegaskan perlunya menjaga semangat kebersamaan, memperkuat kaderisasi, dan memperlaweh peran Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan sosial keumatan di tengah perkembangan zaman. Beliau menyampaikan pula bahwa menggadangkan Nahdlatul Ulama di Kota Padang Panjang memiliki nilai perjuangan tersendiri. Menurutnya, Padang Panjang dan Slamoko dikenal sebagai salah satu basis kuat Muhammadiyah justru menjadi ruang penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperluas dakwah moderat, dan menghadirkan semangat kolaborasi antara organisasi Islam demi kemajuan umat dan daerah.

Dan Sanak Pandangnya, PT Utama Karya tarikh 4 capek pembangunan akses Lubu Aluang pada ruah jalan tol Pekanbaru Padang seksi Cincin Padang. Proyek sepanjang 2,4 km itu menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas tol Padang Cincin ke kawasan strategis di Sumatera Barat. Saat kini, progres pembangunan akses Lubu Aluang telah mencapai 24,06%. Setelah atau sesudah rue utama tol Cincin Padang beroperasi penuh 100%, Utama Karya kini fokus menyelesaikan akses pendukung untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Sejumlah pekerjaan konstruksi nan sedang dikebut meliputi timbunan jalan, board pile abutmen 1 jembatan irigasi, slab overpass interchange, box culvert hingga land concrete di sejumlah titik proyek. Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara bertahap, joma mengemukakan mutu konstruksi serta standar keselamatan kerajo. PLT Eksekutif Vice President EVP Sekretaris Perusahaan Utama Karya Hamdani mengatakan penyelesaian akses itu menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan manfaat tol Padang Cincin bagi masyarakat dan pertumbuhan kawasan, maksud kami bagi masyarakat dan pertumbuhan kawasan sekitarnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai dengan Sarap Palingan, sesudah 2 jam kita jual lagu-lagu dangdut dalam program Dinang Dandut Program PR di Padang. Kini tiba masanya kita balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang tentunya di Sarap Palingan di kesempatan petang hari nanko di sesi akhir kebersamaan kita dalam ranah Minang siang dan ranah petang ya. Dan di Sarap Palingan sesudah dibuka di Febi Yolanda dalam Putih Tali Sayriang, kita lanjutkan hiburan-hiburan pop Minang terus sana di patang hari nanko di tengah istirahat dan sana salape kegiatan rutin jo lagu dari Alfi Van Desta berjudul Rasu Membunuh Diri. Selamat patang dan sana orangnya, selamat menikmati istirahat penat patang dan sana, dan semoga saja lagu-lagu Minang dan kami hadirkan ko bisa membuat suasana dan sana menjadi lebih menyenangkan ya, dalam kondisi yang damai ya. Selamat sore dan selamat menikmati konyol Rasu Membunuh Diri.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak.

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Sora Budaya Sumatera Barat. Baye dun sarabaranga, selamat patang dun sana. Dan selamat beristirahat ya, sesudah keracunan dun sana lakukan dari pagi sampai batang hari tadi ya. Yalah dun sana padang di salo-salo istirahat dun sana ko. Kami kabar bagi pulo sebuah informasi tentang pola perantauan orang Minang dan ba orang Minang ke merantau masa dulu ini sebenarnya ya. Dan apa pula tujuannya serta ba sistem mereka merantau ya. Dan apa filosofi yang ada dalam perantauan Minangkabau itu ya. Yalah kalau baik turun sana berenga kita ikuti feature budaya berikut nan menjelaskan tentang merantau orang Minangko dalam judul Minangkabau Merantau. Selamat patang dun sana berenga dan selamat mengikuti.

0: Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal di mana ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupannya. Banyak faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal atau tempat kelahirannya menuju tempat lain, diantaranya faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, juga ada faktor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ramainya Bandar Malaka pada abad ke-15 dan ke-16 mengakibatkan Malaka jadi tujuan perantauan dari bermacam etnis di Nusantara. Karena pada masa itu Malaka adalah pusat perdagangan, maka bisa dipahami bahwa faktor ekonomilah yang mendorong orang-orang untuk merantau ke Malaka saat itu. Pada masa-masa berikutnya, Timur Tengah juga menjadi tujuan perantauan bagi orang-orang dari Nusantara. Banyak orang dari berbagai etnis merantau menuntut ilmu agama yang di kemudian hari menjadi ulama-ulama besar di tanah air. Dalam hal ini, tentu kita pahami faktor pendidikanlah yang mendorong orang pergi merantau. Dua faktor ini berlaku juga untuk perantauan antar daerah di dalam negeri, di mana daerah-daerah yang lebih tinggi aktivitas ekonominya atau yang dianggap lebih baik dunia pendidikannya akan didatangi oleh orang-orang dari daerah lain. Banyak orang Nusantara dari berbagai etnis yang pergi merantau. Namun dari sekian banyak etnis Nusantara yang merantau, ada beberapa etnis yang melakukan aktivitas merantau dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga etnis tersebut bisa diidentikkan sebagai suku perantau. Salah satunya adalah suku Minangkabau. Merantau sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Asal-usul kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau, yaitu rantau. Rantau pada awalnya bermakna wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau, atau tempat awal mula peradaban Minangkabau. Wilayah inti itu disebut dare atau darat, yang dinamai dengan luhak nantigo atau luhak yang tiga, yaitu luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Perpindahan orang-orang dari wilayah inti ke wilayah luar luhak nantigo itu disebut merantau atau pergi ke wilayah rantau. Lama-kelamaan wilayah rantau pun jadi wilayah Minangkabau. Seiring waktu, akhirnya wilayah rantau orang Minang menjadi semakin jauh dan luas. Bahkan pada zaman modern ini, wilayah rantau orang Minangkabau bisa disebut di seluruh dunia. Walaupun wilayah tersebut tidak akan mungkin masuk kategori wilayah Minangkabau, namun tetap disebut rantau bagi orang Minang. Satu keunikan pola perantauan orang Minang yang berbeda dengan etnis lain yang melakukan perantauan adalah bahwa mereka, para perantau Minang itu, tidak hidup secara berkelompok pada satu tempat tertentu, melainkan berbaur dan melebur dengan masyarakat setempat dengan pendekatan adaptasi kultural yang sungguh-sungguh. Pada umumnya, para perantau Minang ini mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta kebudayaan daerah rantaunya, seperti diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Dr. Hasanuddin.
1: Yang unik bagi orang Minangkabau adalah di rantau mereka beradaptasi dengan masyarakat setempat. Yang salah satu buktinya adalah bahwa belum pernah kita temukan bahwa orang Minangkabau itu membentuk kampung sendiri di perantauan. Tidak ada kita temukan kampung Minang. Itu artinya apa? Mereka merantau dan membaur dengan masyarakat setempat. Jadi memang ada anjuran seperti itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Kemudian ada yang paling mendasar adalah sanak ditinggal, sanak dicari. Ibu ditinggal, ibu dicari. Jadi ketika mereka pergi merantau, di rumah, di kampung halaman dia tinggalkan sanak keluarga, ibu kandungnya, mamanya, dan sanaknya. Tapi di rantau dia mencari hal yang sama. Oleh karena itu adaptasinya seperti itu. Artinya memang adaptasi yang tidak basa-basi, tidak formal, tetapi betul-betul adaptasi yang kultural gitu.

0: Hal ini antara lain terlihat pada hampir tidak pernahnya terjadi konflik dengan masyarakat tempatan ataupun etnis asli daerah itu yang menjadi tuan rumahnya. Mungkin sekali ini disebabkan oleh pepatah bijak Minangkabau yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang bermakna menghargai kultur dan budaya setempat. Namun walaupun orang Minang yang hidup di rantau itu diajarkan untuk beradaptasi dengan budaya tempat dia hidup, tidak berarti mereka boleh kehilangan identitas mereka sebagai orang Minang. Sebagaimana dilanjutkan oleh Dr. Hasanuddin.
1: Merantau, ya. Tetapi karena sebelum merantau itu, orang Minang itu dibekali dengan pendidikan, karakter, dan sebagainya, termasuk karakter beradaptasi tadi, maka identitasnya tetap dipertahankan. Jadi oleh karena itu identitas tetap, tetapi mereka membaur di dalam kehidupan yang multi etnik, multi agama, multi kultur. Oleh karena itu orang Minang merantau adalah mereka adalah orang-orang yang multikulturalis gitu. Identitas dipertahankan tetapi dia menghormati perbedaan, menghormati orang yang berbeda dengan mereka.
0: Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa ternyata budaya merantau bagi masyarakat suku Minangkabau bukan hanya untuk alasan ekonomi dan pendidikan, namun lebih kepada penempaan diri, pemahaman wawasan egalitarian di tengah perbedaan yang merupakan sunatullah, serta juga berfungsi sebagai suatu perjalanan spiritual dan batu ujian bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupannya. Demikian, saya Hatu Arman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro, balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik C. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.di.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Riba dan Suara Budaya Sumatera Barat. Baik dengan sanak pandangnya. Lagu dari Nanda Rosnida, Tuhan Tunjukkan Jalan. Mampu kita ke jam 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sikuru sana kepersamaan kita di hari nanko. Terima kasih untuk atas sedangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekeluaran. Ya, dan setelah ko ada mici hari ini nanti mengawani Indonesia sana di ranah minum malam. Dan selanjutnya kita langsung bergabung Jepro Satir dari Padang mengikuti pengajian Al-Quran, bimbingan rohani dan azan maghrib ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pandangan. Sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengejek, hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh. Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang saban hari saban waktu kita rasakan. Kemudian berselawat kita untuk nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini, kita akan menyampaikan 3 nasihat Imam Syafi'i yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu sehingga kamu tidak meminta-minta dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang bercukup-cukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu, penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10, tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, walaupun dia sudah bekerja, walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i, salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal, suatu saat takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan Lampu Merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka engkau ridho. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa tuh. wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang mampu menata emosinya sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah. Bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur, oleh orang-orang muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali, ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabb-nya, minta kepada Rabb-nya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita simak baru saja pembacaan Najji Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Untuk

Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa, tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana Pandaga, antrian panjang kendaraan untuk mengisi solar bersubsidi menjadi pemandangan yang jamak di Soboan Kiniko di SPBU sepanjang jalan bypass Kota Padang. Salah satunya di SPBU Taruko, Kecamatan Kuranji. Pantauan RRI di lapangan, antrian panjang ko acok terjadi pada sore hingga malam hari. Abdul Rahman, pengemudi truk pengirim garam antar provinsi pada RRI malam kepatang mengatakan, antrian untuk membeli solar alah terjadi sapakan terakhir. Pihaknya sengaja datang untuk memarkirkan truknya sejak sore hari supaya bisa mendapatkan jatah solar. Sebab kalau tak lambe, kemungkinan kadang indak kebagian solar nan selalu tersadio di malam hari. Dikonfirmasi RRI takai jo antrian angkutan untuk mendapatkan solar, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral SDM Sumatera Barat Helmi Herianto mengatakan antrian terjadi karena meningkatnya permintaan solar bersubsidi. Penyebabnya, nan punya kendaraan yang sebelumnya menggunakan solar non-subsidi bantok Dex Light jo Pertamina Dex baral yaka solar subsidi karena disparitas harga nan sangat timpang. Solar bersubsidi masih dibanderol Rp6.800 per liter, sedangkan Dex Light Rp27.150 per liter, serta Pertamina Dex Rp29.100 per liter. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana Pandaga. Cuaca di Kota Mekah Arab Saudi kini mencapai 43 derajat Celcius, diperkirakan meningke hingga 47 derajat Celcius, waktu puncak musim haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, cuaca angek di Mekah menjadi tantangan tersendiri untuk jamaah, terutama menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, Jomina atau Armuzna. Pihaknya meminta jemaah haji lebih meningkatkan stamina serta menggunakan alat pelindung diri selama menjalankan rangkaian ibadah. Menurutnya, jemaah perlu menjaga kondisi fisik serta mengatur aktivitas untuk memperbanyak konsumsi air putih serta menghindari kelelahan dan berlebihan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

tepatnya dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam dan sana pandangnya. Kita bersobok Bali di tengah cuaca yang hujan gerimis melanda kota Padang di malam hari ko, tapinya edisi 8 Bali Mei 2026. Kini ko, giliran Ambo Mici Haryani yang kau menjadi kawan dan sana pandangnya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi dan sana, kalau kita simak bersama ada cik lagu dari daerah Bengkulu, dan judulnya Lio Lio. Jadi Lio-Lio ko, kiranya dan sana pandangnya, memang lagu daerah khas Bengkulu dan menceritakan tentang kenangan masuk kete. Lagu ko menangkut nostalgia indahnya bermain musik, bersenandung, menggunakan alat musik sederhana, bantuk seruling bambu yang acok pulo dilakukan di masa lalu. Jadi satu lagu punya cerita, punya maknanya sorang-sorang, termasuk dari lagu berbagai daerah di Indonesia, dan coba kita hadirkan di Pesona Etnik.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris.

0: dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo, belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Punya usaha, manggalnya di pasar, di rumah atau online, danga kodun sana. 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanyo catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Kompat RRI Padang.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balik. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sara Pandanga itu nyol lagu dan baru saja kita dengarkan lagu dari daerah Bangka Belitung sebagai lagu terakhir dan bisa kita hadirkan di Pesona Etnis Nusantara untuk edisi hari ke 8 Mei 2026. Nah, masihnya Dun Sara Pandanga, kini kok kita balik mendengarkan rangkaian lagu-lagu Minang, tapi sebelumnya kita simak balik ado drama legenda. Di mana untuk hari ko kita dengarkan bersama legenda Pulau Panjuang. Untuk drama legenda hari ko dan sana padaga, kita akan simak bersama sebelum beko kita nikmati balia ragam informasi sarato rangkaian lagu-lagu Minang untuk pengawanan aktivitas dan sana padaga di malam hari ko. Yalah kalau begitu tetap bersama program PRRI Padang di 92,4 MHz atau bisa dengarkan pulau melalui aplikasi kita di RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketan hutan sana sudahlah, ketan tanam kaladika, kasbika, sayurka, supaya ketan kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti ketan sutara susah, ketan su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu aje? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona ko kitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang Mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evang, Evang, Evang, Hembokma.
4: Bapak, saya udah hidup ini, ada di sini yo.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak, gak tahu kenapa suruh tidur, tapi mama dan dia pun anak itu bakar datang ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi.

0: No! No! No, ho tu di topeda. Mama, mama ulat dekat ketoran ho.
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, pulau batu putih yang terdapat di Jazirah Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih Mace.
5: Iyo Mace, jalan sudah. Jangan sampai kau pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
4: Oke.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Pandangan di hari Senin malam kok, cuaca di luar pun masih ada turun titik-titik hujan dari langit alias masih gerimis. Mungkin adonan memang ala baranti sapanuanya hujannya. Tapi mudah-mudahan hujan pembawa berkah kok, membuat suasana hati indah saja, suhu nan dingin, suasana hati pun menjadi lebih tenang. Apalagi kalau mendengarkan siaran program PRRI Padang yang bisa magi warna tersendiri karuan dengan rencana pandangnya, bisa menghibur, bisa menambah informasi pulau dan sana. Bantu nambah rekod-rekod informasinya bisa diakses pulau melalui portal berita kita di rri.co.id. Kiranya dan sana pandangnya Indonesia itu punya kekayaan luar biasa di bidang bahasa daerah saja. Itu totalnya kita punya 708 balai bahasa daerah dan tersebar luas dari Sabang sampai ke ujung Merauke. Ada keberagaman linguistik menjadi identitas

Ino ado 8 Bali hingga 20 bahasa ba status yo subana aman. Bahasa Bantu Jawa Minangkabau itu tetap bertahan karena punya penutur aktif nan sangat masif di masyarakat. Fenomena iko sabaliknya aduh yang mengkhawatirkan karena aduh sabale bahasa daerah yang kini dinyatukan resmi punah dan senapananya. Kepunahan kau terjadi karena indah aduh lagi generasi muda dan bisa menunturkan bahasa asli dari leluhurnya. Kira-kira apa saja dan memang bahkan masuk dalam kategori kritis kau dan senapananya terancam hilang dari bumi. Bahasa daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori kritis atau terancam punah kok itu rata-rata ada di wilayah timur Indonesia. Beberapa di antaranya coba kita sampaikan sesudah nak berikut kok.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
5: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
5: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, bersyukur kita bahasa Minangkabau menjadi salah satu bahasa yang masih paling banyak penutur aktifnya dan masif di masyarakat. Sekalipun mungkin banyak sanak-sanak kita nampai merantau Jawa Kalua, tapi nambah sobok sesama perantau ataupun jo dan sanak-sanak di kampung halaman itu biasanya memang masih menggunakan bahasa Minang. Termasuk Pro 4 RRI Padang Pulau dan sana pandangnya, Satio Ari berusaha untuk menyajikan informasi dalam bahasa Minang, termasuk berita juga banang kita sampaikan pun dalam bahasa Minang. Tapi kiranya memang ada beberapa daerah nan bisa dibalang disabui rawan dan sana bahasa daerah di Indonesia nan kemungkinan nampi punah. Nah paling rawan itu kiranya wilayah di Maluku. Provinsi Maluku itu punya keragaman bahasa nan tinggi, tapi jumlah penuturnya itu sangat sakete pado tio bahasanya. Sabui Cajo ada bahasa Kayeli dari Pulau Buru, Palumata itu hampir indah adolai penutur dan aktivitas iso. Bahasa Hoti di Pulau Seram itu statusnya kritis. Bahasa Piru yang digunakan di wilayah Seram Barat, jo bahasa Loun di Maluku Tengah. Termasuk di antaranya bahasa di wilayah Papua. Papua sebenarnya disebut sebagai surga linguistiknya dunia, tapi isolasi geografis di pergeseran ke bahasa Indonesia atau Melayu Papua itu mengancam banyak bahasa-bahasa ketek lainnya. Bahasa Tandia, bahasa Airoran, Saponi, bahasa Mapia, jo bahasa Tobati. Termasuk di wilayah Sulawesi, ada bahasa Ponosokan di Sulawesi Utara, bahasa kok unik karena merupakan bahasa Austronesia dan sangat berbeda, tapi kini penuturnya tuh sangatlah langka. Kalau di wilayah Sumatera, Jawa Kalimantan dan sana, itu nanlah mandakei kritis ataupun na itu di bahasa Enggano di Bengkulu, walaupun masih ada komunitasnya, tekanan dari bahasa pendatang itu membuat regenerasi bahasa ko semakin lambek. Sudah tahu ada bahasa nasal pulau di Bengkulu sama di Lampung, sarato ada bahasa Lenggilo di Kalimantan Utara.

0: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membantu narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
7: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, mato nantari nyemangan tua, kalau lah menangkan lagu-lagu, bantu iko semangatnya, bisa membuat kita pun bisa tetap terjaga dan sana pandangnya, sembari menikmati cuaca yang cukup dingin di Kota Padang dan sekitarnya untuk hari ko dan sana. Dan pastinya alasannya untuk nani ikut bergabung silakan telepon di 812-414 atau di 0811-6609-20 malam hari ko di Salam Bajawe. Sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat dan sana pendaga. Tapi sebelumnya kita simak lagu dan berikut ko dulu di kita bergabung sesudah lagu Nanjieko.

0: Kabupaten Rere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam dan sana pandangan. Sero kan pandangan lagu-lagu Minang. Iyalah, apalagi cuaca bantu iko. Di dalam kesendirian mungkin sedang meleha-leha di rumah, sedang santai-santai sambil mendengarkan radio di 92,4 MHz atau di RRI Digital. Kini kok indah ada ambeknya di sana, mau sedang di Padang, mau sedang di Pariaman, di Pasaman Barat, di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, tetap bisa dengarkan siaran kita di aplikasi RRI Digital. Malam hari ko kita balik di Salamba Jawa, bisa telepon di 812-4-1-4 atau di 08-1-6-6-0-9-2-4-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nomor satu ko ma?
1: Ah, nomor satu?
0: Iyo.
1: Sengaja
0: dari
1: tadi. Mangyangnya Pak Buyong.
0: Nak boleh bantiku. Ilio ya sedang menelpon-telpon lo.
1: Itu nyo.
0: Tapi nak baa doa.
1: Iya patang lo kan yang diam saya mah. Dia banyak tugas kan.
0: Kecik sial lo seorang Widira diam-diam mengecek taruh tarangau.
1: Enggak patang lah do. Oh
0: patang lah do. Ada
1: lain dah ya do.
0: Oh sibuk kerajo.
1: Indah sibuk main-main deh.
0: Jam buat berang Pak Buyong lah, main-main ko beko lah, menelpon ko aja.
1: Iya main-main tu kan di bayi ya.
0: Oh, nde iko nanti.
1: Oh, main-main yang di bayi.
0: Ah, contohnya main-main yang di bayi ya ko ya.
1: Hah?
0: Contohnya ah, tu main-main tapi di bayi. Bisa
1: lihat sih lah, nak kalau ada anak main-main kasih ya kan di berang dah mak kan.
0: Iya.
1: Kalau mau main-main kasih ya kan di bayi ya.
0: Satu main kasih aja.
1: Hei.
0: Nak dapat menanggapi timasuk satu sekali.
1: Oh, itu nyo. Itu lah memang kasih ya. Kan di merah lu kok damak. Gak lama memang kasih ya. Dengan di merah lu kan di bayi.
0: Kalau awak kok namain kasih ya. Yo kan di merah soalnya kasih ya nyunggu ada orang. Oh, apa seseraan wali ya.
1: Nah itu.
0: Nih. Tapi kalau cuaca hujan tuh agak tahambek ke rajona.
1: Kalau di luar ruangan tuh ya, Cek. Tapi kalau di dalam ruangan tuh bakat soa, Senyo.
0: Iya,
1: oh. Namun ya sih, dalam ruangan tuh bisa aja karena Jo, Ma.
0: Iya sih.
1: Lebih no aja bisa aja karena Jo, Nyo.
0: Iya, tapi
1: kan. Tapi kalau di luar ruangan, balas haro deh, Cek.
0: Iya, kan.
1: Nah, sebenarnya kan tergantung situasi kondisi, ya, loh, Pak. Saya lihat di hujan, kan. Sama kerajaan dia yang di luar ruangan. Terus sementara dalam ruangan ada tugas, Pak.
0: Ya sero. Di luar ada, di dalam ada kok ya sero. Orang kadang cie, saya padok di luar ya di luar. Saya dalam ya di dalam, saya gitu.
1: Itu maksudnya ketika ada, kok diajar tadi. Kok kalau tidak ada, saya santai.
0: Iya, ayo bantu itu. Semangat Pak Rajo. Rasa semangat iko ndak jo ada kok, ha?
1: Tanya ya Pak Buyong. Pak Buyong itu ketika ada, saya ngajarnya tadi, Pak.
0: Pak Buyong.
1: Ya, namun lembur sampai malam, ngajarnya lembur sampai malam.
0: Iya, ada penyumangatnya, mah.
1: Iya doh lah, buat Manohara mah.
0: Manohara mah. Tak bayang sih senyum buat Manohara mah.
1: Gak ada tuh,
0: langsung tagak liat bisa ke Rajo liat mah. Iya cari lo lah Manohara, cie. Nadira bahannya.
1: Tenang sih lah, cie. Patang. Itulah, patang dan di jone, one panah kuih lah rupanya.
0: Bah, kok panah kuih? Oni kok sejak-sejak kok ya gak panah kuih, Steh?
1: Iya, panah kuih ya. Patang di sesaat ya.
0: Kini?
1: Carilah lah, Steh ya.
0: Tuh?
1: Bilo aja lah, ya. Kalian udah nampak, Oni.
0: Nah, lo tau Oni, Redo, kan?
1: Langsung suri Oni, kan? Nah, tuh Oni menyesa aja, Steh ya.
0: Iya,
1: bilo Oni kakak narimu rantang, Steh ya.
0: Nah,
1: kalian udah rantang di rumah kosong aja. Sepi lah, Steh.
0: Aduh lo rantang kosong di rumah.
1: Iya minta rantang yang bersih.
0: Iya.
1: Itu tuh tunggunya tipe lo.
0: Iya nak. Oni
1: itu lah bersih rantang kok. Ada lagi rantang yang bersih itu kau nih bisa kan.
0: Iya.
1: Itu pulang rantang kok gak boleh kosong lah.
0: Enggak, itu diisi lo agak seketik.
1: Harus diisi.
0: Isi sebatu di maka barek saya lah.
1: Pokoknya barek.
0: Alay barek.
1: Dia barek ke bawah.
0: Iya maksudnya piti tapi di KB.
1: Ya ini nyasa-nyasa anak nantu ya. Ada sasaan yang hilang lah kan.
0: Kelok tujuan rangga tuh tuh mah.
1: Itulah. Bisa tuh ini pengarahan ya.
0: Ya no cocoknya pengarahan ini sakit ini beko.
1: Sakit lele kan.
0: Iya lama kami menunggu mama. Pesamuan jak walone kok mah. Iya. Langsung ke mamlo kami deh nyong.
1: Itulah. Ini kan aja lewat lah bantai itu. Mada aja lah.
0: Mada aja jangan cek orang iyo juga aja. Ya mada.
1: Tangka aja.
0: Ya alamanya sabuh yon itu. Sada-sada one senang makan, senang minum.
1: Siria sih lah kunyah-kunyah lah ini. Oh, enggak ya do.
0: One gak suka siria do. One suka tabu.
1: Tabu. Bisa jadinya tabu.
0: Ini ngilu iwak denya. Ayolah apa lagu Dawi Dira kok kalau banyak nantrinya mau buang.
1: Lagunya dari Cerenca ya.
0: Cia po kiro-kiro.
1: Oke. Ada judulnya ya.
0: Jangan judulnya sih, jangan penyanyi sekali.
1: Nggak penyanyi lupa lah. Ini cewek nggak salah yang nyanyian mah. Yang itu bebana kampu kaki.
0: Onde jan lah. Itu nak iyo tuh. Nan iyo iyo salah lagu tuh.
1: Nggak itu nak sehat tuh.
0: Iyo tapi dari judulnya sih tuh lah nak batu tuh loh.
1: Dari judulnya memang iya nggak batu, tapi dari lirik itu kan ada nak sehat
0: tuh. Indah. Walaupun aduh celah mandangnya lagu koma.
1: Indah gitu rancak lagu
0: agak tajam agak padias teh
1: indah padia gitu kan nasihat maksudnya kalau di Minang mau mantap itu
0: iya emang mantap itu tapi jangan kalo, lagi
1: kalau nggak ada itu tuh nggak mungkin orang tuh ngarati itu
0: iya tapi ada pilihan kartu yang lebih baik sih
1: ah
0: yang lain lah dulu baknya
1: lain
0: agak merinding nggak memutar
1: indah itu lagunya rancak
0: iya rancak aja suka lo lagu emang
1: Cukup salah.
0: Janganlah.
1: Iya,
0: awak termonitor dengan baik dan benar.
1: Wah, itu nggak mungkin termonitor lo mau minta.
0: Jangan, nah itu jangan lo lah salah lo tuh mah. Yang lain
1: lah. Ketua itu kan manusianya.
0: Iya. Yang lain lah dulu.
1: Irah kalau nak mau minta tuh mah elek. Takpi lo guys.
0: Iya,
1: baru orang tinggal aja nyebut orang.
0: Iyo, anikmati sih lah secara pribadi lo di. Normal tuh. Pengantinya.
1: Dari siapa salah? Ah. Ya yang rancak gitu oleh Pak.
0: Iya. Kecil orang lo radio rusak kok.
1: Menanaren
0: nama tuh.
1: Ah yang udah sih.
0: Aku ya suka banget menyuruh macam-macam.
1: Itu aja lah. Itu lagi yang pertama tadi yang rancak takwi lo.
0: Nggak lo takwi dong, gamang.
1: Gamang lo. Yang panggamang tuh nih.
0: Iya, wak tak bawa-bawa Yoni mah, kawan Yoni taruhnya.
1: Maksudnya, banyaknya cacok tuh kayak kawan nih, itu panggamang lah
0: ya. Nggak ada lah nih, kawan beko dong. Kau mainan aren, mati raso, tak cinta kumbang batando. Barambang patang, becamin diri, dan tiang gitar melodi, jan inggo di hati denai. Cinta dalam samsaro, surek penawar rindu. Kawan seiri yang galak. Langsung lah bilang stop kalau ada danan suko.
1: Alun lah.
0: Iya lah.
1: Alun ada tuh diam tuh loh.
0: Mande tolong doakan bungo
1: senang. Itu nyo.
0: Iya lah langsung. Sela sabui tadi bahas halanya.
1: Tinggal jo.
0: Iya. Lah salamnya lah lah singke. Saya kalau tiba di salam lah.
1: Salamnya. Untuk Mice.
0: Lah tuh mah.
1: Tuh. Biko Pak Buyang selanjutan lah deh.
0: Jadilah. Makasih banyak Dawi Dira.
1: Sama semua ada pengen ngecek.
0: Iya, saya lah tantahan ya Pak Buyang.
1: Iya lah Cek. Salam sentar dan sana kepada ya. Terima kasih. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelponan K2 kini kodon sana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat malam Bu Des.
2: Malam juga nih Cek.
0: Iya Bu Des, bak akabanyo malam kok Bu Des.
2: Kabar Ale.
0: Iyo tuh. Ake Cek wak kok Widira iya, tadi nan dulu. Kira Bu Des mana mengirim undangan dulu. Hujan jari situ Bu Des.
2: Enggak, cuma ini
0: mendung, kalau malam itu ya susah bedaan, mendung sih jawabannya paling aman. Budes, gimana Budes? Lupa lo aja.
2: Di Asratek.
0: Oh iya, di Asratek.
2: Dulu tetangga sama Widira, mah.
0: Ah, itu pindah gara-gara Widira di situ kan? Budes?
2: Iya, karena Widira itu cerewet, pindah lah kulak karang.
0: Ah, itu kan, iko saya kami iyo lo, mah. Pindah kulak karang deh ada Widira, itu kan?
2: Iya.
0: Jadi lebih nyaman di asrama tek ini.
2: Iya.
0: Enak. Budes, kalau hujan-hujan kok kira-kira apa makanan lama untuk dikonsumsi kok?
2: Lagi makan bakso kak, ini nih teh.
0: Astaga Budes, pandai bana mencari makanan yang cocok kalau bantu ikona. Dia agak pades kayak nak Budes. Boleh makin nendangnya. Lagi yo sebenarnya sedang makan bakso kok.
2: Buat seorang,
0: dia yo rajin Budes nak. Bakso tu leh nak bakso yang patang.
2: Enggak.
0: Bakso patang lah coba dong. Kan mulai dimasukkan
2: kulkas. Bakso simulan yang lewat.
0: Ah, itu cocok. Budes, semoga sehat-sehat tari Budes. Besok aku jalan sebulan.
2: Kalau biasa sehat.
0: Alah kalau biasa besok jalan sebulan Budes dan setahun kok dapet.
2: Sebenarnya ingin di transfer ke Nice, tapi cuma nak jalannya nak tahu doh.
0: Nak usah Budes cari jalannya, minta saya nomor rekeningnya. Tapi yang bakso
2: iya, saja. Iya boleh.
0: Indak bagarahnya Budes. Yang kecil lo orang wak gratifikasi beko.
2: Serius kena apa aja deh. Kan orang tuh yang mau nguapan dah.
0: Iya nak, kan ada lubang orang tuh nak Budes. Awak jawab nak Budes.
2: Kan awak serang
0: micik. Aduh tuh kecil orang kok micik kok ancang kapirai mah kecil. Kan, padahal kan iyo. Iya.
2: Pidira tuh nak nangage dan apa aja tuh deh.
0: Itunya sama lo tuh nyo. Nyo lah siap mana telepon tuh nyo tutup teleponnya lema.
2: Nyo lah tuh lalu.
0: Indah nyo pemain kasih.
2: Astagfirullah. Oh iya rumahnya tapi ya itu.
0: Gadang proyeknya tuh mana bagagara nak bakso-bakso sapiriang tuh deh Budes. Sagarobak bakso.
2: Jangan gerobak sekali.
0: Ini Budes adus ya. Budes, apa lagu Budes ini kok?
2: Lagunya Rencet.
0: Ah kan, galak juga Budes.
2: Kalau di Widira itu nggak berhenti galak, tidak galak tarusnya mah.
0: Iya, galak tarusnya kan. Atau deh itu Budes pindah. Jadi nama lagu Budes tuh, dia minta sabuian lo seluruh judul lagu Budes, ha?
2: Enggak.
0: Nan mana Budes?
2: Rancak
0: ya, apa berdua hanya Budes. Nah, dan lain selain apa berdua?
2: Widira, tolong kasih masukan.
0: Jangan lah minta masukan ke Widira, kanan lain lah.
2: Suka jago, nyala lalu.
0: Jangan lah, mana phone lo nyokok balik, jangan dia sabuk-sabuk, jangan namanya. Kasihan ya Budes.
2: Atau dia?
0: Nah kan. Nah, dosen yang tak kenal ya.
2: Ini pupista tuh. Tapi di dunia tak.
0: Budes, namanya tuh Yeni pupista. Nah, Yeni pupista dong, tapi Yeni puspita. Budes lah nyetuk-tukar sih nama penyanyi ya, Wak. Nan mande Budes. Pondok Tiri atau Ilalang? Aku sadia kok apa dia?
2: Ya boleh lah, boleh ya.
0: Oh, Pondok Tiri atau Ilalang? Aja mana
2: ya, untuk Widira lagunya.
0: Widira indah lah pakai kasih rumahnya. kasih lo lihat. Nah, boleh lah salamnya Budes.
2: Terus Mbak Daroni sama Bu Munelanya ya. Terus Mbak Makyul. Mbak Siang Mandanga tuh.
0: Widira tuh sapo gitu.
2: Boleh.
0: Iya sih. Nah dong.
2: Oh Nice, jangan lupa itu ya.
0: Apa tuh?
2: Jalan menuju dikirim. Baksonya. Tolong tunjukkan.
0: Kanak-kanak deh, Wak. Nah ada foto yang saya kirim ke di KWA Prampek deh.
2: Enggak. Serius.
0: Enggak usah lah, Bunda. Enggak usah lah.
2: Enggak usah, enggak usah.
0: Enggak usah, enggak usah. Nggak usah semangkok, dua mangkok.
2: Gerobak, Danten.
0: Gerobak saya nggak nio, cedain cedain nio baksonya.
2: Iya, gerobak sekali.
0: Rai jawab mas-mas bakso sekali.
2: Rai, yang mas Jawanya sekali.
0: Ini lengkap pengiriman Budes. Bunda, makasih banyak Bunda ya.
2: Oke, makasih Mbak Michi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarik mau siapa nafwan lagi dan sana pandangan di malam hari kok konyo yang kaki to angke tofonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Soal ada. Halo.
1: Lu sasek lo, sasek lo nih cek.
0: Ih, sasek lo aja sih ya kok.
1: Dia lalem mau gak masuk pada.
0: Nah itu mah konyo, jangan jarang-jarang agak acok masuknya setek.
1: Ah iya. Mudah-mudahan iya. Nih cek sehat selalu nah.
0: Alhamdulillah, amin, amin. Jadi jadi ya cek ini kok.
1: Iya. Malin Sampono
0: Pak. Pak Malin Sampono, Mbak Aka, Bapak Malin Sampono.
1: Iya, dia tahu. Alhamdulillah nih cek. Kok dia di tengah dan sore cek itu banyak. Maksudnya dia tak tahu kok.
0: Mbak Atu, Mbak Aku nih.

0: Ampere itu.
1: Oh, itu juga hari lama-lama.
0: Ya. Yeah. Itu tengah terang lalu ni cek tu. Suruh ni cek kau sana mandayu dayu punya.
1: Malo.
0: Man, punya tarik dan tanti tu.
1: Woi, ngeri lo cuma banyak lo nama ningga dek tu.
0: Kau tengah relo dek yang main tapai kau galak lah yang tapai.
1: Eh, jalan lesa lah nyukum kumpuan dek pak bu yang tapai sadu mah. Aduh. Ala gue pak
0: malam. Ala gue cinta.
1: Nan mah tu.
0: Talago cinto nih saya.
1: Apa?
0: Talago cinto.
1: Talago cinto. Nan dari?
0: Siapa nando tu?
1: Siapa nando di siko? Cuman tadi.
0: Naranca lah.
1: Kira cie nando. Indak lo ada pilihan yang bantu nak banyak lo. Dari ferry siko nando nya. Talago cinto.
0: Kele dong dah.
1: Nah iya do.
0: Ah, ya, itu ya, sih. Ijc metal skumbanya sabu itu je ternyata.
1: Jadi orang ya, kalau
0: lah kamu. Karena orangnya sabu itu je ternyata.
1: Itunya sabu ini, ni lah sakit ah, beda tu. Ya. Talago cinto kan, indak duo talago cinto do.
0: Iya talago cinto.
1: Talago cinto, jadi assalamualaikum nah, Pak Malinto sihat tu.
0: Nah kalau je.
1: Lai, tapi iya sembarang saya kau penyanyinya.
0: Jadi sembarang putar lay tujuhnya bercuai.
1: Nih, lay kalau iyo, aku kok salah cie, tolong dimaafkan saya di.
0: Ya, jelas salah.
1: Jelas. Iyo di siko judulnya ada yang duo talago cinto. Atun ada.
0: Iyo talago cinto.
1: Adun anak pakai angko duo di mukonya.
0: Ah, iyo talago cinto kok tidak ada.
1: Ado cie penyanyi Noveri namanya ha.
0: Nah jadi
1: udah ada. Ah jadilah. Kok salah sih Ferry deh?
0: Iya ya.
1: Ayolah salamnya.
0: Kalau nado, kalau nado kita tukar.
1: Apa?
0: Ya kalau nado, kalau gue cinta itu kita tukar lah.
1: Lain, kalau gue cinta Ferry nah, yang penyanyinya.
0: Itu yuk tak.
1: Nah jadilah.
0: Nah, salam-salam tuh nih cie.
1: Ya terima kasih.
0: Semoga selalu panjang, sakit muda, wala tertulak, nikmat diterangkan Tuhan dahnya.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Nah, sekeluarga tuh nih cie.
1: Iya, amin.
0: Nah, sudah itu Widira tadi. Nah, dan masuk sebentar kok.
1: Ya.
0: Nah, Buyon Tapai. Di Monora.
1: Jadi.
0: Bulan Diana. Nah, Mbak Iyul. Mama Najwa, Bunda Queen.
1: Ya.
0: Nah, orang Tanjung kita apa, kita apa saya, dia Pak Nur Tanjung.
1: Ah, langkok dia Pak.
0: Nur Tanjung, Adi Tanjung, Ayun Tanjung, Adi Tanjung lah. Nah, kalau Sukumbang kami hitam kita doan.
1: Hitam dia doan, iya.
0: Ya, hitam Sukumbang, Menir Sukumbang, Bujang Paibu Sukumbang.
1: Iya. Ini ada kepala
0: Sukumbang. Salam dari Mungin Sukono, saudara.
1: Jadi.
0: Runi Cineko. Wajah Mbak. Kita salam salah satu ni cia.
1: Jadi.
0: Tembok lo kawan jo. Kau di komis tu kau terdengar kau nyerang mah.
1: Eh capek lah cia sampe lo.
0: Iya. Putra kelas 9 je mah.
1: Tuh aja di.
0: Tetangga benar.
1: Kakek tu ya.
0: Ya lah cia.
1: Ya Pak Boyan. Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah tiga lagu dan kita standby kan untuk didanga malam hariku dan sanak pandanga. Selamat malam pulu untuk Mak Itam. Selamat malam pulu untuk Pak Buyang Tapai. Beko insyaallah di segmen yang berikutnya di kita simak dulu lagu nan partamo di request tadi. Mandeh tolong doakan dari Menanarel.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Nah ini nih pesanan kamu Ran, soto ayam yang spesial banget, masih panas banget. Nih ayo dimakan, kalau dingin gak enak loh.
2: Aduh Indra, makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
1: Bahaya dari mana, makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu Ran.
2: Aduh gini loh Indra, makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
1: Ya ampun Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
2: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
3: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Pro 4 RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kito basamo. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Pro 4 FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI Padang.

0: Rere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga, kita masih di Salamba Jawa. Kita lanjut Bali ya. Tarimo telepon di malam hari kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ice.
0: Selamat malam Pak Buyang Tapai. Mbak Kabanyo malam hari
1: ini. Alhamdulillah Ice.
0: Alhamdulillah.
1: Dingin-dingin asik.
0: Onde-onde dingin-dingin asik ke Pak gini kok. Dingin-dingin asik menangakan perampe kan bantai itu.
1: Nah, suasana dingin, kantong barisi.
0: Onde, itulah.
1: Saya rumah kan namua.
0: Onde, nikmat mah Tuhan mana lagi yang.
1: Ah, ndak ado re do, ndak ado be.
0: Nah, ado be. Itu ya sebenarnya asik paket komplit namanya itu, Mak.
1: Ah. Sino sawana.
0: Iyo.
1: Sementara lah lengkap.
0: Itu paling lengkap banget. Aduh,
1: kanda ada piala aja tuh sekolah. Abi-ubi, barang ubi, bah.
0: Aduh, sudah
1: di situ. Kukui barang pisang, bawan.
0: Oh, nih. Aduh, Pak, yang bawa aja piala.
1: Kanda ada piala, nama.
0: Nah, aduh lah. Lagi ya, kopi sekarang.
1: Ada piala, nama dia tuh. Suka golek-golek aja ubi.
0: Mbak golek-golek aja ubi, balik. Ubi kok murah dijangkau, kecik beliau.
1: Ya, iya.
0: Iya.
1: Itu bahasa keren itu roti sumbu.
0: Roti sumbu itu namanya.
1: Ah, itu. Bahasa intelektualnya tuh.
0: Onde. Itu bahasa kelas tingginya tuh ya.
1: Iya.
0: Iya mantap Manohara sampai jam segiko masih jam menyediakan hidangannya.
1: Eh, nyoba seorang Mice.
0: Oh, tuh iya Abu Yubi.
1: Namo nyoba lagi kadai tuh.
0: Oh, jadi Anandi Agian Kapak Buyang Tapai kok made in Manohara seorang. Oh, iyo besar.
1: Oh, balain lo rasio Mice.
0: Iyo lah, kurang
1: sikit. Adonan nanya kisah di Manohara aku, bah beda apa adonan di gerobak-gerobak tuh.
0: Iyo tuh.
1: Nah, bah beda Mice.
0: Pakai cinta mah.
1: Iya. Kamu sewananya, di Mice wah. Dan namu mau masuk ke sana.
0: Ah, kan bantu itu, Mbak A.
1: Iya lah. Saya mau bikin tekanan-tekanan aja seorang Mice kok. Galak paling kayak Mice itu tekanan-tekanan tari dia kok.
0: Oh,
1: kadang-kadang sedang kerajo kok. Tetap kok tampu tangan kamu mah. Tekanan-tekanan ya kok. Galak paling kayak Mice itu ah. Tekanan-tekanan tari.
0: Itulah membuat mudarat namanya itu mah.
1: Amal. Ah, kan gak lintah darat dong, mabuk darat.
0: Udah. Ini Pak Buyong kok aduh-aduh saya. Aduh kalau lo.
1: Ah, jadi ramudo tadi.
0: Ah.
1: Itu ramudo ko. Garese lo lain sama ya mangarese. Ha. Mangarese lo lain mangalapu indah. Anyo celo gue apa pitua minang.
0: Ha.
1: Dulu jalan yang ramu nyu menyu lu awak menyala. Kalau yo ke sana kamu mi tak perlu. Lu.
0: Ha.
1: Ah, di mana enggak pacela sewa lewat nan. Akhiro tajere nyemakan ke iya wak, sampai kantu akan yang Manohara aku ditonggak. Yang mencari aku yang tapai, terus tenang oleh aku yang tapai lewatnya.
0: Iya tu ya acok-acok mana lewat. Aku
1: boleh lewat kaya pacar aku kalau iya. Banyak aku kak.
0: Di mana titiknya tu Sherlock lah. Kiriman lah.
1: Kalau mencarinya paling gampang mana ya.
0: Iya. Di mana carinya tu lagi tahu lah, boleh tahu lah.
1: Jalan gak lewat dari bypass. Iya. Bypass muka kantor wali kota.
0: Ya.
1: Masuk gagang Bungata, Tarui, ke dalam sekitar 300 meter. Habis kau nampak masjid Nurul Falah di belakang tu. Tanya saya lagi yang tapai dengan tenar yang tapai ke mah.
0: Wih, semantan.
1: Itu lu sumbar dikenal orang kok.
0: Onde.
1: Namun menguru-buru sama dia, kok jasanya dipakai orang kok.
0: Malu kan buru.
1: Sumbar kok terkenal kok sampai ke Mentawai.
0: Onde.
1: Sama adanya.
0: Iya. Nak sembarang orang kok doya.
1: Ya bantuan buru aja.
0: Malu buru berang Manohara kok. Ancak cek Manohara mah.
1: Ay. Itu kece Manohara, Manohara aku maksudnya Katara.
0: Ini aduh si Pak Buyong. Iyalah, apa lagu Pak Buyong ini kok?
1: Apa lagu ini?
0: Apa tuh?
1: Sadang Sayang Balukoi gitu.
0: Sadang Sayang Balukoi dari siatu.
1: Itu suananya ndak ada ge apa dalam apa awak gitu.
0: Heeh.
1: Ada masalah aja awak.
0: Heeh.
1: Dia lagu itu rancak warna gitu.
0: Ndak ada lah.
1: Ah, ayu-ayu suaro itu nih, bawa ayu nih.
0: Bayu itu loh pala makna. Dan dari hari parintang kok kan?
1: Subah suwana nih.
0: Jadi.
1: Nih kok nomor satu kalau masalah itu.
0: Ande,
1: kebetulan. Tapi mana ada tangkap aja.
0: Tangan
1: kalau yang lainnya, kawan salu yo. Kawan salu yo. Kalau mikir lah.
0: Langsung nape, iyo.
1: Nape langsung.
0: Alun tadi mah request lah, bah standby kan langsung mah.
1: Kalau orang-orang rancak aku umumnya pincar nih cik.
0: Ini pandai bana nyomong-nyomong
1: anu aku. Kalau di RRI Purwante aduh orang rancak di RRI Purwante aduh mice kalau di Tunggu Hitam Umi rancak.
0: Oh,
1: undi. Ale didai.
0: Ale didai.
1: Ah. Tapi itu nya keluar di sarang, ngapa aku dibawa-bawa
0: kayak? Iya, santale kok kok sedang anak-anakan lo kini tuh. Aulia lah tadi ada nama nompangan salam ke Pak Buyong ceknya mah.
1: Ah, satu.
0: Pak Munir. Eh. Pak Munir.
1: Ini orang kampung apa semua?
0: Pak Malin.
1: Pak Malin.
0: Iya.
1: Oh, itu guru gadang tuh mite.
0: Malin Sampono beliau menitipkan salam.
1: Guru gadang tuh mite.
0: Undi sagan sewok tadi bagaikan ah.
1: Ini naik turun mimbar rumah mite.
0: Masya Allah.
1: Kalau aduh pesta-pesta segala macam sih.
0: Beliau
1: juga nanti rumah.
0: Oh, iyalah.
1: Oh, ayo pak tuh rumah mite.
0: Nih sagan sewok tadi mudah-mudahan nak donan salah tadi tersabui.
1: Jadi segani orang tuh mite.
0: Iya. Salamnya kecilnya tak tumpang Pak Buyang tapai sebagai kucing.
1: Ah, itu orang muda bidira tadi semua.
0: Ah, itu iyalah. Astaga, lalu pos.
1: Kamu banyak emang, Cik.
0: Dari pertama, nak lagi
1: masuk. Kamu pura-pura bodoh, Cik. Aslinya memang bodoh.
0: Kamu itu pura-pura rancak loh, Mas. Aslinya rancak mana?
1: Oh, itu. Asli langsung, Cik. Terpencar lah kalau mikir itu jangan agak boleh tuh.
0: Tidak bisa, dua rago pas.
1: Tak dua lah cuma pintar.
0: Ande, jalannya yang mau ambuangnya lagi salamnya lagi.
1: Kamu kadang kamu juga bawa penandu mikir kok mah. Kalau di kalau di dulu awak di penandu, kalau awak di belakangnya awak di pade kok mah.
0: Ande kemarin bedo.
1: Kalau sih salam-salam kan udah sih lagu terima aja. Salam-salam yang tak mula kau masih orang ni cek.
0: Jadi.
1: Salamnya nomor tuan mana untuk ni cek.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin ya Allah.
1: Sekeluarga mana ni cek?
0: Iya.
1: Sudah tu untuk orang muda Widira.
0: Iya.
1: Diana Ulan, jomblo lebay. Orang nak menyuruh dia balik ke Rudung sama ni cek. Ini menyuruh panjangnya dia balik ke Rudung sama
0: si jomblo lebay. Jangan dikalaan. Beliau suka pak lo.
1: Ini kamu jawab, awak kalau suka kok cek ya.
0: Apa ya kan?
1: Mati-mati membunuh awak. Itu tentu awak punya jaman warah awak.
0: Ah, yuk kan.
1: Datang siang, datang siang malam.
0: Ah, iya.
1: Datang siang juga kata jatuh, cekik tidur. Demi manuara cuma.
0: Ah, itu lo demi dibalik kerudung.
1: Sudah tu untuk Emma je putra kelok 9.
0: Jadi.
1: Roni Caniago je ibu putri.
0: Mm-mm.
1: Pak Wawar Jamba je ibu Yuniarti.
0: Mm-mm.
1: Pak Sultan Paminan, Pak Malin Sampono. Yeah. Bayu, Mama Najwa, Ibu Moni, Ibu Ili Tanjuang.
0: Mm-mm.
1: Sudah tu Bundo Queen, Pak Nur, Bu Nur. Untuk rencana awak kat Sabu Isalah, Miki.
0: Jadi, Pak Buya, Pak.
1: Panjangnya muka di mawa, isinya tak ada, Pak Miki.
0: Mbak Allah, ini gurau di udara kok pada lu, loh. Ya kan?
1: Terima kasih banyak, Miki.
0: Iya, sama-sama, Pak.
1: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Buyang Tapai. Salam pulo untuk Ibu Manoharanyo. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam wabarakatuh.
0: Iya. Sama siapa kok?
2: Sama ABDS.
0: ABBS?
2: ABEDS.
0: ABEDS?
2: Yew.
0: Jadi panggilannya?
2: Panggilannya.
0: Uh-uh.
2: Panggil apa yang rancak saya?
0: Apa yang rancak saya?
2: Iya.
0: AB atau panggilan singkatnya lah.
2: ABDS.
0: ABDS.
2: Nih. Ada lagunya Kak Ice.
0: Oh, kalau lagu banyak. Tapi Pak ABDS kok dimakin nih lokasinya kok?
2: Di Lapai.
0: Oh, di Lapai. Nggak jauh dari Sikodo.
2: Lagunya hujan Mbak Ice.
0: Baju lagunya hujan?
2: Iya.
0: Emangnya masih hujan di Lapai?
2: Masih
0: gerimis-gerimis. Nan dari siapa tuh? Ado dari Ria Amelia.
2: Itu
0: saja. Iya. Jadi bully ya.
2: Salam kami ke.
0: Terima kasih.
2: Jadi ado lagunya Lapai ya.
0: Iya betul.
2: Numpang salam sama Lapai ke sana, salam ke sana awak.
0: Jadi
2: warga Lapai, warga Kota Padang.
0: Jadi Pak Bedi.
2: Kita lengkap sama tamu Lapai ini ya.
0: Oke.
2: Terima kasih,
0: Kak Mice. Sama-sama, Pak Bedes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, langsung ke tujuan. Itunya Pak Bedes di Lapai. Aku cek yang kurang familiar, yo. Kita tadi mau cek penelpon lain dan sana padaga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Mama Najwa.
3: Iya,
0: Cik. Apa kabar Mama ko?
3: Alhamdulillah sehat bana ko, Cik.
0: Alhamdulillah.
3: Nah. Iya, balik ya, Cik.
0: Lain sehat. Alhamdulillah Mama. Lain nak lo
3: ada sedikit. Banyak emas tadi,
0: Cik. Alah banyak. Masuk Mama tambah banyaknya. Iya kan. Mama kan galak sekali.
3: Iya, cuma maksud Mama tuh banyak
0: ya. Iya.
3: Nak masuk. Tambah aja yang kita aja.
0: Iya betul.
3: Paya mana masuk aja.
0: Malu payah Mama.
3: Iya, polisi yang siaran lebar berabu.
0: Iya.
3: Kau kasih babu yang tapai tadi.
0: Ah, cik babu yang tapai itu.
3: Iya, menengang dia galak aje, galengge tu siapa nanya aja.
0: Oh, kukuat balengge sama aja ayam macam tu.
3: Awak
0: nak ikut lah. Ah, Mama Najwa balengge, lo galaknya. Awak adukan sela lomba galak balengge, baanya Mama.
3: Ada baado, kau ni nak muih
0: cie. Ali satu Mama mendaftar.
3: Kemana daftar itu?
0: Besok lah awak cari pesertanya dulu, baru iyi, buka wikona.
3: Iya.
0: Lomba galak balengge namanya. Aduh, sena kau galan.
3: Iya, juga nak pun apa lu aje.
0: Iya kan ma, itu ubek nampak lembu jarang memperpanjang umur atau ma?
3: Iya.
0: Iya kan ma, awak nak tahu mau sampai
3: mana?
0: Iya batua, jauh-jauh dari penyakit. Kau nak dingin seketek lah batua lah flu nak ma? Diperbanyak lah galak kau, pai yang sadu ma.
3: Faktor U tu macam.
0: Iya sih ma, iko di luar dingin di dalam dingin, nanti dek kurawat deh mama tu.
3: Dekura lain
0: itu kan
3: menggigil sih dia.
0: Menggigil, menggretek gigi deknya dek mama.
3: Iya. Tahu gigi beli deh Maya.
0: Iyo, di matian lo nanti dalam kok berang lo orang mikir deh mama kan.
3: Iyo. Angin tu dah muai doh.
0: Nah, muai ya doh. Awak saya nak keluarnya. Tuh lah, itu telefon mama aku berkuat biasa keluar dulu.
3: Putar
0: lagu agak sadarok dulu. Nak mama awak cari lo bakso agak sepiring.
3: Ah, tu cie lah, lama benar macam.
0: Iyo lama, tapi nak dulu ramah galai lah kayak sekolah mama di bayang-bayang ansanya.
3: Iyo lah. Kencian mah.
0: Nggak buat saya tangi, bukan agak segalai.
3: Ah, tu saya perlu macam roti cie.
0: Eh, bahasa buit lo roti. Mama je sabui jo roti, kamu lo kan dicari kini.
3: Iya,
0: itu mas. Aneh,
3: dek lah. Kalian tangga sinden jauh lu sih ya.
0: Jangan lah, ma. Besobok sih, abis itu dia.
3: Pulang betul lah.
0: Adi lapai sih lah, sobok. Aduh sih jalannya.
3: Itu sih yang baik, sama sih.
0: Jalan tangga, nama mama maju ste, aku maju lu ste.
3: Aku pulang sih, lah ya.
0: Aneh, iyalah, apa lagu mama kini kok?
3: Laguan rencak lah, cie.
0: Apa nak rancak tu kira-kira?
3: Dari Ipang apa ya tu, Cik?
0: Dari Ipang?
3: Ya.
0: Aku lah sama lo Mama Widira. Sudah lo macon sedua. Lah penyakit kok lah menular lo kiranya?
3: Ya balik ya, ini terlalu temurun, Ma.
0: Temurun. Mama, aku ya agak banyak ya.
3: Agak tiga saya lah, Ma, Cik.
0: Agak tiga saya, rantau dan pajawa. Sama. Sama kita lupakan. Ba ayah lai babako tido.
3: Ada mau dibuat itu lah.
0: Yang mana tuh samo kita lupakan.
3: Ayo tu.
0: Antap, oi, samo.
3: Samo lupa sih yang dilapai tadi.
0: Deal wa ya mama.
3: Yo deal.
0: Hei, ya
3: lah. Siapa domin? Iya kan lah meko, itu cuma sama dulu kuat sih demi lah.
0: Iya kan ma. Alhamdulillah, salam yang tak sehat mama.
3: Salam buat kamu, Cik. Kita sudah lalu, Cik.
0: Amin, amin.
3: Antu orang budu widira.
0: Jadi.
3: Antu pabu yang tapai. Mm-hmm. Pamalin tadi, Cik.
0: Jadi.
3: Itu untuk udah, Jess. Aja melo lebay.
0: Iya.
3: Aja tiala. Aja tiala tekan lu mungkin macam.
0: Banyak nama kenubi dah terletak kekanyangan si beliau.
3: Iya, ya ni kekanyangan tu tekan lu lah.
0: Iya, mudah-mudahan sehat tari lah beliau.
3: Iya, sehat terlalu lah tu aja tiala. Tu salam pulu. Untuk nak masuk maksudnya si, tu lalu pulu emak sama putera kau sembilan tu ya. Tu lah tekan lu macam.
0: Iya nak. Ari
3: Radin Janiago. Poin Tanjung.
0: Yo.
3: Tu Maitam Sikumba.
0: Jadi.
3: Seluruh selai ce.
0: Jadilah mama.
3: Terima kasih banyak ce.
0: Sama-sama mama.
3: Jangan lupa jangan lagu ce.
0: Indah tenang saja lah mama indah.
3: Yo, jadi lupa lah ada
0: lagu jadi tadi. Lupa. Iyo, jadi tadi lah bapuy, nak dole do.
3: Terima kasih ce.
0: Sama-sama mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada janji-janji jom malam kau dan sana pandangan ancak di rumah lagi kalau menurut Ice yo. Nak peralu-peralu bana rasanya keluar hari dalam malam cuaca dek. Yo dingin-dingin bantu Iko masih ada rinai mungkin beberapa daerah di Kota Padang rancak lawak sanang di rumah sambil mendengarkan radio. Yalah kita dengarkan dulu ko lagu yang subana disukoi bana kini ko samo Pak Buyong Tapai. Sadang sayang melukoi dari Hari Perintah.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bencana pandangan Dataraso ala jam satangah sabaleh malam. Kurang lebih seminik lagi sih. Tapi kita masih di Salamba Jawa. Wakatunya tarimo telepon bekonan WA, kita coba bacakan pulo di 08 sabaleh 66 0924 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Nur.
1: Iyo cek.
0: Iyo Pak Nur kiranya. Mbak apa kabar Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi sehat saja Pak Nur.
1: Nyok sakit alhamdulillah ya
0: cek. Iyo kan Pak Nur, apapun situasinya tetap harus disyukuri nak Pak Nur.
1: Ayo.
0: Tapi kondisi Pak Nur sehat atau sedang tidak lemak badan kini kok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat orang tua.
0: Sehat orang tua kok bantu lagi nih kok.
1: Lah kalau ke surau tu sehat macam.
0: Ah, tu nyoha itu ukuran sehatnya nak Pak Nur.
1: Iya. Kalau jadi muka di ke surau ah. Sehat
0: nak. Iya. Allah tahu jam-jamnya nak Pak Nur. Hanya agak saya surau meko bisa saya ada tanago ke surau taru. Berarti insya Allah Pak Nur lemah jago tari limo waktu di masa jiko.
1: Alhamdulillah.
0: Oh deh, ya sesuai bana ya syariah kita nak Pak Nur.
1: Iya.
0: Deh itu ibu dulu kan hati itu mana?
1: itu mundurnya ya baik kom saja ke.
0: Oh iya.
1: Waktu kita gede lah.
0: Nah dari SD kok.
1: Iya.
0: Oh iko lah nampak deh ibu mah iko yo rajin ke sembahyang lah mas Haji.
1: Sampainya mundurnya tak ada apa-apa ya, tapi dek kawannya gara-garanya kan. Yo lalu ni kecil lah. Udah Caesar masuk dadu tu aja.
0: Oh gitu lah tu ya.
1: Iya.
0: Nah, tu lah tak sirok lo darah di dadu kok satiak di galaan lo ya.
1: Alhamdulillah tu, iyo ya nyodohan tuan kan.
0: Jadi umur berapa tu Pak Nur tu menikah?
1: Menikah umur berapa tu? Tahun 77.
0: 77 ni lo nado celah itu.
1: 25 baru.
0: 25 oh lah standar iya. SNI tu mana Pak Nur?
1: Iya.
0: Oh cukup lama jo tu ya pandang-pandangan ko.
1: Lama jo. Cuma pandang-pandang saja nak. Pandangnya bersuah jalan bersuah bersapu saja. Dan sepuah nak kini do kan.
0: Buat nak kini do.
1: Tak berkundang-kundang do.
0: Tu lah berkundang-kundang yang kemari.
1: Iya.
0: Alah lama dek bersama kironya jo orang lain jo.
1: Ayo kita lah.
0: Nah, itulah.
1: Kami dah do itu dulu.
0: Nah, dona itulah saya ronyoran dulu tu.
1: Malah kecil orang ni jodohan orang tua kan?
0: Iya. Jadi Pak Nur kan carian seorang kan nak tibonya?
1: Iya, tapi sudah tu orang tua mencarian lo kan?
0: Ah tu, bah tu betul lah.
1: Indah mencari je nama tu dah lah itu. Cuma tibon situ carian tu anak saya kan?
0: Oh, itu.
1: Barang mencariin tu.
0: Jadi nanti Pak Nur, nani ko jo, nani bu ko jo.
1: Ayo.
0: Atau pawai ati ko dari SD ko ya.
1: Ayo.
0: Berarti orang nak ke rumah tu jo tu?
1: Orang jalan ke Masaji.
0: Orang jalan ke rumah Saji.
1: Kedurannya lain kan?
0: Iya.
1: Memang. Kamu keluaran kampung baru, nya keluaran Tanah Sirah kan?
0: Oh, Vito. Iya. Emang kalau idolanya ibu-ibu itu ya laki-laki nan langkahnya kok ringan mana ke rumah Saji. Iyalah kalau begitu. Apa Nur kalau lagu lah kita lek apa lagu Pak Nur ka?
1: Amu baca mindiri lek.
0: Oh, Pak Nur baca mindiri.
1: Sebenarnya dari hati lagu.
0: Dan baca mindiri kok ya.
1: Iya.
0: Sebentar, coba aja carian dulu deh. Penyanyinya tuh.
1: Lece.
0: Ado Markamba Menanaren Edi
1: Pinik. Menanaren. Ya?
0: Dari Menanaren jadilah Pak Nur.
1: Ini kawan-kawan banyak ada baca mendiri itu kan. Mengerti orang kan pandai kan.
0: Ah, padahal dan di awaknya kok banyak lo salahnya kok ya.
1: Iya, itu lah.
0: Nah, lupa baca mendiri teman-teman Pak Nur.
1: Iya. Hai. Bacamin diri kau pada dulu cik. Jadi orang dia cadi awak kan.
0: Iya kecewa lebih cadi awak padahal kira banyak lebih cadi awak lain apa.
1: Iya.
0: Iya lah.
1: Kena banyak nak melangan nak bacamin diri kan.
0: Iya.
1: Kurang lah mau mengecek awak berang kan.
0: Oh.
1: Pediasera lah mau mencinya.
0: Oh.
1: Tangan saya.
0: Oh, gitu. Iyo, betul.
1: Banyak sabui namu ya kan. Singkongnya kan susah tuh kan.
0: Iyo, saling menghargai saja kita, nak Pak Nur.
1: Ayo.
0: Nyado orang kau nanti pun pangece.
1: Ayo.
0: Ada nanti penyo langsung saya, nak Pak Nur. Iyalah, baca mendiri. Assalamualaikum Pak Nur untuk siang ini.
1: Kamu kan pernah lo dikritik orang tuh. Oh. Bapak ni yang kan.
0: Iyo, samo aja pernah lo dikritik orang.
1: Iya. Yeah.
0: Didanga kok elok diperbaiki, nak Pak Nur. Yeah. Kok indah Pak Dianse.
1: Iya.
0: Iyalah. Assalamualaikum Pak Nur untuk siapa tuh?
1: Pertama untuk Micias keluarga lu kan.
0: Makasih banyak Pak Nur.
1: Anak jadi anak yang saleh kan.
0: Amin. Alay nak saleh.
1: Mudah-mudahan jadi habis Quran.
0: Iya amin ya Allah keinginan.
1: Sudah tuh rezeki yang berkah.
0: Amin.
1: Rezeki nak perlu banyak sih.
0: Yang penting berkah nak Pak Nur.
1: Perlu berkah ya.
0: Banyak tapi hasil dari sesuatu yang tak diberkahi ya mudarat.
1: Banyak rezeki. Sudah tuh awak nak berkah, nak boleh makan itu, nak boleh makan itu kan?
0: Alah, tambah salero sadonya ni Pak Nur.
1: Ambo sampai kini makan ko, yo pakai tangan je sih.
0: Nanti yo.
1: Cuma pentang masuwo.
0: Jadi kalau masuk bo di sana tuang saya dapat.
1: Makan ya.
0: Alhamdulillah lah.
1: Iya.
0: Biasanya orang tuh kalau lah di umur-umur apa kok senior kok nak Pak Nur lah banyak nih nak buliahnya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah Pak Nur.
1: Ambo tak boleh makan minum gudo kan? Ambo minum gudo, minum kopi je.
0: Lay aman-aman saya Pak Nur.
1: Iya.
0: Lay sehat saya. Amin. Untuk siapa salam Pak Nur lagi?
1: Sudah tu untuk nama tadi sedunia kan?
0: Jadi.
1: Masih sepono masih uji ya, cie?
0: Iya lah, masuk beliau tadi.
1: Sana buat cie?
0: Sana mana aku ha?
1: Iya.
0: Oh.
1: Tanya lagi nyom.
0: Iya, besok ditanya balik dia.
1: Ini biasanya bongga kamu teman?
0: Oh enggak aku apa kini kok?
1: Anak-anak nantongga kan?
0: Oh, anak nantongga.
1: Iya.
0: Oh, iya. Mbak Ongga beliau kok?
1: Iya.
0: Nah, kalau Pak Nur? Kak beliau? Kamu
1: berbanding ini.
0: Oh, malin.
1: Iya.
0: Jadi. Ayolah itu.
1: Kami yang berjauhan itu kan?
0: Apanya?
1: Jarak kampung kan? Kamu di kampung barunya di Sawah Kalian. Cuma kami sebendera kan?
0: Bendera merah putih?
1: Tidak. Sama suku Tanjuang kan?
0: Oh, sama-sama orang Tanjuang, iya.
1: Iya.
0: Jadi Pak Nur
1: sudah tu untuk berlakuin di Mega Permai satu kan
0: yeah.
1: Sudah tu Yulmi di Mega Permai lima dia boleh kan sudah tu Diana Ramdo Widya masuk tadi kan
0: nomor tamu tadi
1: Ramdo Widya tu Tanjuangnya macam
0: oh Tanjuangnya tu ya
1: yeah.
0: Jadi
1: sudah tu Mak Yul lah langsung tu ya.
0: Mak Yul monitor saya baru hari kau.
1: Sudah tu Sianem yang
0: dimana?
1: Di lorongkaran Diana
0: ya. Di Ulan.
1: Ulan ya. Sudah tu Malin Sempono Angkur Rajo Kacik Putera Kelok 9 Demanya Ronin Cineago jo Putri Sekumbang sudah tu Ajo di kakak nanti pegawai kena masuk dia tiap ke
0: oh Baginda Tommy alun atak alok kan tak emang
1: amul cana emang tak jo nak masuk dari ke
0: atau
1: tapi mengasuh kunci nak banyak anak mengkritik kan tak ganja pe ko.
0: Oh, ambil aja nak mua kau dah gabung jelah ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Nur.
1: Sudah tu jantung pesan je.
0: Jadi.
1: Aldi Tanjuang Putri Tanjuang Priaman je. Sudah tu Oyen Tanjuang. Sudah tu Petro.
0: Ya.
1: Asal dua saya leceh, buku berang lurang kau yang kritik dah buku kan.
0: Jadilah Pak Nur.
1: Ayo, kecil saja. Orang mengkritik dia baca mindiri saya lah.
0: Jangan lupa kita selalu baca mindiri. Jadi Pak Nur.
1: Terima kasih Cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan Cik saya selalu.
0: Amin.
1: Tadu je senang Cik.
0: Alah tadu alhamdulillah.
1: Masihku masih ane.
0: Masih rintik je lah. Rintik-rintiknya. Santai berhenti insyaAllah.
1: Ayah yang tinggi kan?
0: Ayah yang tinggi sampai kau tebatang karambia.
1: Sampai ke pinggir karambia.
0: Sampai hujak karambia. Iya Pak Nur.
1: Terima kasih Cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan dia sehat selalu kan?
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur. Alaikum bergabung malam hari ko. Kita terima Cik Panafalai dan Sana Panangan sebelum kita membacakan WA malam hari ko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, Lata Putui teleponnya. Selamat malam saja untuk Ajo, Ajo Piaman Lau ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ndih, sama siapa cek ini kah?
2: Haiko yang putra salju.
0: Putra?
2: Putra salju.
0: Putra salju di mak ini tuh?
2: Di Siteba.
0: Oh, di Siteba. Lai kenal jema mana jua tuh?
2: Ah, kenal.
0: Oh, janjian Niko kok men tahu warga Steba sadonyo putra saju.
2: Warga Steba itu kan.
0: Warga Steba, iyo Stebanya di mana kok?
2: Di belakang puskesmas, baik.
0: Oh, di belakang puskesmas. Berarti yang di dalam komplek tuh, Mayo?
2: Ah, Jalan Solo Raya nomor rumah 237.
0: Oh, ndih lengkap. Bisa marayo besok singgah ke situ.
2: Iyalah, kalau singgah aku ada aja kopi, susu.
0: Oh, teh lah ada teh?
2: Ada, teh ada. Ah, kopi ada.
0: Teh salah sekarang. Kalau sehat, saya mau putra tanya saja kok.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu lo
2: sehat. Baik, Pak, sehat.
0: Alhamdulillah, lai sehat. Kena izin siaran tadi kau.
2: Ya, terdengar suaranya daripada gue berantang suara.
0: Ndeh, lai berhasil siaran kita di situ kan?
2: Oh, berhasil banget.
0: Oh, ndeh, mantap lah kau itu. Di Steba tuh nama-nama jalannya, nama-nama daerah, nak Pak Putra?
2: Nah, iya.
0: Jadi asli nah, daerah situ tuh, Sangka.
2: Ya, Mbak Ce.
0: Apa sih nama-nama jalan di Steba tuh?
2: Ada yang Batu Sangka, ada yang jalan Soalunto, ada yang jalan Solo, ada yang jalan Tanah Datar, ada yang jalan Padang.
0: Oh, nama-nama daerah ya?
2: Nama-nama daerah jalannya.
0: Iya, nama-nama daerah gitu jalannya, nama-nama daerah di kabupaten kota di Sumatera Barat.
2: Baik, nah. Jadi mati tinggal.
0: Kalau Ice arah ke bypassnya lah, Sabalun
2: Air. Arah ke bypass.
0: Lewat situ taruh itu. Penyiar kami kan ada orang nanti nggak di Batu Sangka tuh.
2: Besok Mbak Ice, kalau lewat di depan rumah Putra Salju itu nampak tuh.
0: Apa yang nampak?
2: Ada apa tuh, pagar hitam, konopinya hitam, warna rumah cek hijau.
0: Oh.
2: Ada SD 909 di depan rumah itu.
0: Oh, tahu itu tuh.
2: Ah, SD Batingke itu kan.
0: SD Batingke itu, iya.
2: Dua rumah dari apa itu ada bengkel motor Ninja itu. Gerakan itu.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Kalau baik jauh nanti, tinggal ke rumah minum PS.
0: Kalau lapar?
2: Kelapa, makan nasi apa ya, ada nasi ketan.
0: Oh, aduh. Lai pakai apa? Lai ada duriannya sekalian.
2: Pakai goreng, pakai durian boleh.
0: Banyak nak kandak mince kok.
2: Ah, itu kan kalau ada kandak itu ada selera.
0: Iya betul.
2: Jadi kalau ada kandak tidak ada selera Mbak Ice.
0: Ah, iya kan. Nah. Wah, yuk ada salira.
2: Itu kan kanda yang meminta.
0: Batua. Awak yuk ada salira.
2: Kita menonton sama istri aku, kena ada salira. Akhirnya, karena ada kemauan, situlah ada jalan.
0: Tuhan, cocok mana. Apalah gue, Pak
2: Putri. Pencet-pencet, air masuk juga, Pak Putri.
0: Oh, yang dipencet teleponnya kan? Penelpon terakhir kini ke Mama Putra Sanca.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Apa lagu Pak Putra kok?
2: Lagunya untuk pelembak lalok ya Mbak Ece.
0: Jadi buli ya, apa tuh?
2: Kalau untuk pelembak lalok kok risau di penantian Mbak Ece.
0: Risau di penantian. Risau di penantian. Dari siapa tuh?
2: Pokoknya judul lagunya itu Mbak Ece.
0: Kalau penyanyinya Semarang saya.
2: Semarang.
0: Risau di penantian. Ya,
2: kalau lah dipilih Mbak Ece itu alah.
0: Yang ada risau dalam penantiannya.
2: Dalam menanti boleh jo.
0: Boleh jo. Pokoknya nyo ada risaunya Ece itu nyo menanti.
2: Penting ada risau.
0: Jadilah kalau Mbak itu. Salamnya untuk siapa tuh Pak Putra?
2: Sama kali untuk Mbak Ece.
0: Makasih.
2: Jadi numpang lah salam sana-sana kita yang ala masuk dari nak.
0: Jadi.
2: Yang barusan udah partner ya. Pak Bu yang tapai di banyak salamnya. Salam tuh numpang lah sadolah.
0: Jadi.
2: Warga Steba kok. Salam lah dari Putra Sejuk kok. Karena kita sadolah sekitar Padang kok.
0: Jadi.
2: Itu dulu Mbak Ece ya.
0: Ya.
2: Jangan lupa singgah sampai Putra Sejuk, Pak.
0: Insya Allah. Nggak malam kok, dah ya.
2: Makasih, Mbak Ece.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita simpan dulu lah kalau Mbak itu. Yalah, dan sana pandangnya Putra Saju. Pak Putra Saju jadi penelpon terakhir kita. Onde Uni Monik lah karitiang lo jadi Uni Monik malam hari ke Bali ya. Salam malam cie request lagu Batu Taga. Kirim salam tua penyiar perampek kesadonyo. Salam untuk Pak Nur cie lah karitiang jari Uni. Lurihan lihat nih. Iko ada udah jazz cianya gue di Kuala Lumpur pulau sampai malam udah jazz. Yes. Assalamualaikum penyiar bertugas Mice Kuala Lumpur hadir menyapa pandang RRI Purampe suara budaya Sumatera Barat. Salam untua dun sanak kita kosadonyo disabuian cie-cie ko sama uda jes rato-rato hampir samo jo salam sanak-sanak kita dan lain ni juita putra kalau sambilan abak kopra pak buyang tapa ya jo piala pak Roni Caniago salurahnya disalami untuk sanak-sanak kita ada unitati di Parak Karakah Pak Zam di Nanggalo, Mak Itam Sikumang, Mundokwin, seluruhnya salam sukses untuk penyiar bertugas. Didoakan semoga sehat sukses selalu. Pisau bermata angin dari Taufik Sondang ya Ce, insya Allah. Iko, ndak lupa pulo dan sanak kita dan selalu konsisten jadi requestannya di balik karuduang. Ada Pak Jomblo Lebay datang lagi, requestnya masih sama. Salam untuk Mice, salam untuk Unidiana, Bundo Queen, seluruhnya masih sama kopi paste dari Nangkapatang di Mama Ica, Mak Itam, terima kasih banyak Mice, salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Sekali lagi terima kasih banyak dan sanak pandangnya daripada Uno, takutnya ndak taputa, bekonan ala di request. Kita simak bersama. Terima kasih. Tetap bersama Purampe. Salam bajawe ke Adoh Tarwisatio Ari dari jam 9 sampai jam 11 malam.

Lape Barajui. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu

0: Parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapik barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik barajui.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ubud Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarigaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris

0: Ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

beribadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sana Pandaga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

081-212-4144. WhatsApp 0811-06-0940. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat pendengar dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di 92,4 MHz, menghadirkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dosa Padang dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Bersama saya Amanda Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Apa kabar Dosa Padang? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan waktu sholat subuh hari ini wilayah Kota Padang dan sekitarnya sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut kita akan dengarkan terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini dengan surah Al-Hadid ayat 20 sampai dengan 25, dibacakan oleh Das Rizal dan terjemahan oleh Lucianita Usman. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Fitrieni SAG dengan judul ceramah hikmah dan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, seperti kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kiluha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakal. Dari kedua dalil di atas, dapat kita pahami bahwa tawakal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau sukat tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa, setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha. Bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki. Allah lah penolong dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha, namun keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang ke dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridho artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa. Tetapi jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada dan dia, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,

doa-doa yang kita panjatkan dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridho akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat, ada 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya

0: Wakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Padaga, asal Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP untuk tampil di babak penyisihan 64 besar kompetisi Liga Ampek 2025-2026 Juni 2026 ko akhirnya menjadi terwujud. Berdasarkan surat edaran Sekjen PSSI Yunus Nusi ke Petangku menyatukan bahasanya PSPP Padang Panjang Basamu PSP Padang berhak mewakili Sumatera Barat di putaran nasional. Merujuk surat pengunduran diri resmi kontestan lainnya asal Kalimantan Barat dari kompetisi di Mukasui. Pelatih PSPP Padang Panjang Kapado RRI mengatakan meski sempat tidak lolos karena regulasi penetapan jumlah kuota nasional, beliau bersyukur PSSI Pusat membuka peluang anak asuhnya bisa melaju ke putaran nasional. Menurutnya meski sejumlah pemain diliburkan dari pemusatan latihan, namun jajaran pelatih menetapkan menu latihan individu supaya para pemain tetap menjaga kebugaran jelang bertolak ke Jawa Tengah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hari ini kok mulai menggelar serving Bupati Cup 2026 di kawasan wisata Mapandegat, Sipora Utara. Kompetisi menjadi ajang seleksi untuk peselancar terbaik dan mengikuti kejuaraan selancar internasional WLSL Qualifying Series 6000 Agustus mendatang. Ketua Persatuan Surfing Ombak Indonesia PSOI Kepulauan Mentawai, Ruwanto, mengatakan sebanyak 33 peselancar terbaik dari 5 Bird Riders atau klub surfing lokal dipastikan ambil bagian dalam kompetisi surfing Bupati Cup 2026 dan digelar 21 Mei 2026 mendatang. Kompetisi tasabuh menjadi bagian dari proses penjaringan atlet potensial dan akan dipersiapkan mengikuti ajang bergengsi World Surf League Qualifying Series 6000 yang dijadwalkan berlangsung di KTT Mentawai bulan Agustus 2026 mendatang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang ya. Kini kau pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Suara Padang yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Mudah-mudahan aktivitas Suara Padang pagi hari kau sampai malam hari beko berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk yang alun bergerak pagi hari ini, capek bergerak di sana pandangan, terutama untuk yang ada jadwal pagi atau dinas pagi atau kerajo pagi, sekolah, kuliah. Nah, alangkah baiknya sebelum beraktivitas pagi hari kini kok berolahraga dulu, menggerakkan badan terlebih lus supaya lebih segar menghadapi segala macam rutinitas yang ada di luar. Tapi jangan lupa sarapan. Tapi sarapannya nggak boleh barek-barek. Nusa sarapan dengan jangan lebih banyak karbo, ya. Protein dan sayur serta buah. Oke, gitu kah informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini kok hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 dari BMKG. Kondisi umum wilayah Sumbar secara keseluruhan didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan di pagi hari. Namun ada potensi hujan ringan di beberapa titik pada siang hingga sore hari. Kita mulai dengan Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini kok pagi cenderung udara kabur atau berkabut dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian untuk siang hari mulai berawan hingga cerah, suhu maksimal bisa mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius. Sementara malam kembali berawan atau udara kabur, suhu turun ke kisaran 25 derajat Celcius. Itu untuk Kota Padang, khusus Kota Padang. Sementara wilayah perbukitan Jo dataran tinggi di Sumatera Barat supaya serupa Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Solo, kondisi perlu diwaspadai potensi berkabut atau asap di pagi hari dan bisa mengurangi jarak pandang, terutama untuk yang ingin bepergian ke luar kota. Kemudian suhu lebih sejuk berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Sore harinya ada potensi hujan ringan di wilayah Agam dan Tanah Datar. Untuk wilayah pesisir Pariaman, Jo pesisir selatan, kondisi mayoritas cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembabannya cukup tinggi, mencapai 90 hingga 98%. Nah, karena ada indikasi udara kabur atau kabut di pagi hari, untuk yang lewat jalur Sitinjau Lawi atau Lomba Anai, tetap jago jarak aman berkendara. Jangan lupa bawa payung atau jas hujan cadangan kalau ada agenda di luar ruangan serupa sore hari beko karena ada hujan ringan. Oke, itu sarana pandangan itu tadi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat dari BMKG untuk pagi untuk hari kini kok. Kita kah yang berkiko dulu. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: saho? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Dah, ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ko dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nio do. Hilang pas branded Iro ibu ko. Iro klik salah.
2: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroi dari gening dah.
2: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, balik kita ke informasi dari rri.co.id. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Dan insiden tasabi memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan jauh warga sipil dari berbagai negara termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Hamawengkang mengatakan hingga saat kini kok sekitarnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkup. Beberapa kapal yang disabui berada dalam rombongan tasabui antara lain adalah Amanda, Barbarov, Joseph, dan Joe Blue Toys. Menurutnya, pemerintah Indonesia tarui memantau perkembangan situasi dan dinilai masih sangat dinamis. Yvonne memaparkan dipastikan seorang WNI berada di kapal Joseph. Dan berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia GPCI, di kapal Joseph diinformasikan ada WNI dengan nama Andi Angga Prasetya dan merupakan delegasi dari GPCI Rumah Zakat. Selain itu, Kemlu RI Jo masih berupaya memperoleh informasi mengenai kondisi kapal dan membawa jurnalis Republika Bambang Noreyono. Hingga kini komunikasi dengan kapal tasabui masih tarik diupayakan memastikan keselamatan awak kapal dan juga seluruh penumpang. Kemudian, Nusa Pandang ya. Masih berkaitan dengan informasi tasabui, pemerintah Republik Indonesia diminta untuk mengambil langkah diplomatik membantu membebaskan aktivis hingga jurnalis asal Indonesia yang disandra Israel. Itu perkembangan berita sebelumnya, para jurnalis dilaporkan disandra tentara Israel saat mengikuti armada kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza Palestina. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 7 warga negara Indonesia ikut dalam rombongan bantuan kemanusiaan internasional, termasuk 2 jurnalis Republika Bambang dan Tudi. Dan diungkapkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta, beliau menilai pemerintah RI perlu mendesak Dewan Keamanan PBB sekaligus melobi Amerika Serikat dan juga Israel supaya segera membebaskan para WNI dan dilaporkan ditahan. Menurut Sukamta, di tengah berbagai upaya untuk meredam konflik di Timur Tengah, Israel seharusnya menghormati proses perdamaian, serta tidak melakukan langkah dan dinilai kontraproduktif. Beliau menyinggung inisiatif Board of Peace dan disambut diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diharapkan dapat mendorong upaya perdamaian di Palestina. Oke, dosen pandangan, kita berharap mudah-mudahan beberapa sebanyak 7 warga negara Indonesia dan disandra tasabui segera dibebaskan. Baik, kalau kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi gak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Yaudah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
3: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
2: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
3: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
2: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
3: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
2: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
3: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
2: Hah? Maksudnya, Mbak?
3: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
2: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
3: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
2: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Usah takaji kok mandanga bunyi, balun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para lujung.

0: Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kandang dari Brombe RRI Padang. Untuk hari kini kau Selasa 19 Mei 2026, Basamo Ambo, Amna Ulfa, Gausali. Nusa Padaga, postingan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi saat tantang kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan ke Kota Padang ala menarik perhatian masyarakat. Informasi tentang kecelakaan Tasambui Sabalunjo ala beredar di media sosial melalui postingan pribadi Vasco. Dalam postingannya, Vasco mengatakan oto nan dikendarai kecelakaan katiko dalam kunjungan daerah. Untuk memastikan informasi ko, RRI menghubungi Kasat Lantas Polres Solo, Ibtu Rido. Soal dikonfirmasi di Inspektur Pertama Rido, beliau membenarkan kejadian tersebut. Menurut beliau, kecelakaan terjadi sekitar pukul 1.30 pagi di daerah Surian, Kabupaten Solo.
1: Itu kejadiannya itu hari Minggu, dini hari, setengah dua. Yang mana Bapak Wakil Gubernur ini kan datang dari arah Solo Selatan menuju Padang. Sesampai di tikungan di